harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, teman berdua, yang nanti hasil vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang pengen ikutan boleh banget langsung aja buka story Instagramnya Pro2 di @rri_prodobanten. Kamu tap story sampai yang paling terakhir, nanti bisa ikutan vote di sana, teman Pro2. Jadi aku tunggu sampai jam 7:30.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Waktunya traffic update teman berdua. Dan kali ini aku ngelihat dari pantauan CCTV Kota Serang dan juga Pemprov Banten ya teman berdua. Ini ada beberapa kepadatan di traffic light yang ada di Kota Serang sendiri teman berdua. Kayak di Ciracas nih ya, di Batok Bali teman berdua, di sini cukup ramai. Jadi untuk kamu yang lewat sini ya, hati-hati ya, apalagi traffic light-nya ada yang nyalanya barengan gitu ya. Jadi ada yang mau belok harus sabar juga. Yang mungkin mau lurus ngasih yang mau belok dulu sebentar gitu ya teman Pro 2. Terus juga di Ciceri terlihat dari pantauan CCTV juga cukup ramai teman Pro 2. Di Kaligandu juga cukup ramai di sini ya. Jadi banyak banget kendaraan roda 4 dan juga roda 2 nih. Terus di Kebon Jahe as always ya, kalau pagi ini macet teman Pro 2. Jadi sabar aja di sini, apalagi yang mau ke arah Benggala, wah itu udah langganan macet sih ya, karena dari dua jalur tiba-tiba jadi satu jalur gitu kan ya. Terus kalau dari pantauan CCTV Pemprov Banten sendiri untuk di daerah Nikomas nih cukup lancar teman Pro 2 untuk kondisi lalu lintasnya. Di Ciujung juga lumayan lancar, di Kramat juga lancar nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang pengen tahu update kondisi lalu lintas ya untuk di daerah Provinsi Banten dan sekitarnya, ini bisa ngecek CCTV Kota Serang juga dan juga CCTV Provinsi Banten teman-teman.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

8:30 waktunya aku ngasih tau kamu hasil vote daripada pilih lagu kamu di pagi hari ini tuh bro dua. Bentar, aku mana HP aku ya. Oke nih, kita buka Instagramnya dulu ya sama Pro 2. Kita buka Instagram Pro 2 untuk ngeliat hasil vote-nya. Oke. Oh, sama Miminnya udah di-update juga nih ya untuk di story sama Pro 2. Jadi, di pagi hari ini banyak banget yang nge-vote GAC dengan perolehan vote-nya 50%. Jadi, kamu tahu ya artinya apa sama Pro 2. Aku bakal puterin 3 lagunya GAC tanpa jeda untuk kamu.

Di pagi hari ini dari Sepeda Pilih Lagu Kamu Tom Pro 2. Jadi setiap jam 7 itu bakal ada Sepeda Pilih Lagu Kamu yang nanti jam 7:30 bakal dikasih tahu nih siapa yang hasil vote paling banyak, nanti diputerin 3 lagunya tanpa jeda Tom Pro 2. Jadi setiap hari itu musisi-musisi yang di battle di Sepeda Pilih Lagu Kamu itu beda-beda ya Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin hari ini belum sempat ikutan, besok masih bisa ikutan ya Tom Pro 2, yang pastinya dengan musisi yang berbeda. Jadi yang pengen ikutan itu bisa nanti cek-cek Instagramnya Pro 2 di jam 7 gitu ya. Atau mungkin yang belum follow gitu kan, jadi ketinggalan update-update apa sih yang ada di Pro 2. Nah kalau bisa follow Instagram Pro 2 ya di @rri_pro2banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Tom Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Tom Pro 2, karena sekarang udah masuk di jam 8 nih. Tom Pro 2 udah mulai fokus beraktivitas ya. Dan aku Sarah Genevi masih bakal terus menemenin kamu dengan banyak lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

Dan juga Oceania Tompro 2 bringing the globe to Jakarta. Konser ye Tompro 2 yang wow gokil loh ya, karena sekarang gak sih tanggal 24 Oktober sekarang September, Oktober bulan depan berarti Tompro 2. Aduh, aku tiba-tiba salah lihat kalender ya. Oktober kan besok ya, nanti bulan depan gitu. Sekarang masih September. Aduh, saking excitednya banget pengen ngelihat the globe-nya ye ya Tompro 2, karena nanti ye bakal konser di Indonesia sendiri di GBK di tanggal 24 Oktober 2026. Yang katanya konser ini diprediksikan gitu kan ya bakal mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara dari berbagai negara ke Jakarta Tompro 2. Antusiasmenya juga udah kelihatan dari hari pertama penjualan dengan sekitar 52,8% ini tiket dibeli oleh penggemar dari 73 negara Tompro 2. Saat ini udah 5 kategori tiket yang ternyata sudah sold out nih Tompro 2. Wow banget ya. Selain jadi salah satu konser yang cukup dinanti-nanti gitu ya di tahun ini Tompro 2, kehadiran dia di Jakarta juga kayaknya bakal ngasih dampak juga ya untuk sektor kuliner, akomodasi, transportasi sampai berbagai pelaku usaha lokal sendiri Tompro 2, karena ya itu ya nggak nyangka juga kalau doi bakal bawa the globe-nya Tompro 2 nanti ke Indonesia di Jakarta. Aduh, kayak penasaran banget pengen lihat secara langsung gitu ya. Jadi untuk kamu Tompro 2 mungkin yang nanti nonton konsernya ye, please feel sekeren apa the globe-nya nanti ya Tompro 2.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pro 2. Wah, ini gak sabar banget ya, karena semakin dekat dengan Hunger Games Sunrise on the Reaping, Tom Pro 2. Karena kita diajak untuk ngelihat masa mudanya Haemitch saat terpilih sebagai tribute dari Distrik 12 di Hunger Games ke-50 atau yang dikenal sebagai Second Quartal Quell, Tom Pro 2. Ini berlatar belakangnya 24 tahun sebelum kisahnya Katniss Everdeen, Tom Pro 2. Kita nonton Katniss aja udah seseru itu. Ini yang 24 tahun yang lalu lagi, yang kayak, wah ini kayak gimana gitu ya, Tom Pro 2. Dan film ini juga bakal nge-spill gitu ya perjuangannya Haemitch sendiri menghadapi arenanya Hunger Games sendiri, Tom Pro 2, sekaligus manipulasi Capitol sendiri sebagai mungkin dibilang membentuk sosoknya di masa depan di era-eranya Katniss gitu ya, Tom Pro 2. Dan ini jadwal tayang di tanggal 20 November 2026. Sekarang udah akhir September, Oktober, November, ya 2 bulan lagi ya, Tom Pro 2. Pokoknya tandain aja di kalender kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa nggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Eh, Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

Produa ini mahasiswa ITB ya, sama Produa ini dapat penghargaan nih. Penghargaannya apa? Sebentar lagi bakal aku spill sama Produa, jadi stay tune di Produa FM Banten.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Ini ada mahasiswa dari ITB gitu ya, tahun pro 2 yang menang penghargaan Most Inspiring Film Award lewat film Meong tahun pro 2. Jadi ini di dalam Next Scene Kid and Yacht Film Festival 2026 ya, tahun pro 2. Jadi film pendek ini nyeritain tentang interaksi sederhana antara kucing kampus dan juga mahasiswa yang lagi stres banget lah ya, menghadapi berbagai persoalan masalah kuliah tahun pro 2. Salah satu contohnya adalah tugas akhir gitu. Dan ini jadi salah satu karya yang dapat penghargaan di antara 54 film dari 14 negara tahun pro 2. Nah, ini dari penulisnya sendiri sekaligus produser film Meong gitu ya, Vincentius Bagaskara, cerita tahun pro 2. Jadi inti dari film ini adalah mau ngebawain bahwa sesuatu kayak kucing kecil atau kucing yang ada di kampus gitu ya, mungkin hal kecil lainnya yang ada di dunia ini bisa sangat menginspirasi dan juga bermakna bagi seseorang tahun pro 2. Walaupun kadang hal kecil itu sebenarnya biasa aja gitu ya, atau mungkin enggak begitu ternotis, berharga banget lah di mata orang lain tahun pro 2. Ini kalau kamu ngelihat cuplikannya gitu ya tahun pro 2, jadi di-share juga gitu ya. Cerita pendeknya ini tahun pro 2 ini bisa benar-benar mungkin kamu yang seorang mahasiswa bisa relate juga gitu ya, untuk kamu juga yang punya pet gitu ya, enggak harus kucing, yang udah capek banget lah ya dengan hidup kamu, mau masalah kuliah, sekolah, pekerjaan, begitu pulang ngelihat pet kamu tuh rasanya wah, itu sedikit happy ya tahun pro 2, seenggaknya bisa melepaskan stres dari beban pekerjaan, sekolah, atau tugas-tugas kuliah lainnya ya tahun pro 2. Jadi kayak film Meong ini mungkin untuk kamu yang punya pet di rumah itu pasti bakal relate sih tahun pro 2.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, karena udah jam 9:13 teman Pro 2. Jadi kita seru-seruan di Spadanya kurang dari 1 jam. Tapi jangan sedih, karena aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu sampai di Sate Siang Pro 2 Hitlist di jam 12 siang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Back to back. Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa gak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Power dari Nona Tomo Pro 2 ini jadi salah satu lagu yang ada di album barunya Nona, karena Nona udah resmi ngerilis full album perdananya ya, yang judulnya Island Girl Tomo Pro 2 di beberapa hari yang lalu, aku lupa, pokoknya di bulan September lah ya. Dan lagu ini isinya ada 15 lagu Tomo Pro 2, termasuk beberapa single yang sebelumnya udah dikenalin juga ya, kayak Rollerblade dan juga Work Tomo Pro 2. Dan Star ini juga jadi salah satu lagu yang ada di album Nona Tomo Pro 2. Jadi kalau kemarin-kemarin kita dengerinnya satu single, sekarang Nona udah punya full album Tomo Pro 2 yang isinya ada 15 lagu. Wah, ini juga bisa kamu request di Pro FM Banten. Jadi tinggal kasih tau aja mau request judul lagunya Nona yang mana, ada Tomo Pro 2. Kini saya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus, mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah.
2: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
1: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
3: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

ini berawal dari pertanyaan anak SMA tentang kalau kain basah diperas di International Space Station, airnya bakal kemana, teman-teman berdua. Jadi ini menarik banget ya untuk kira-kira yang gak tahu tentang sesuatu yang berhubungan dengan luar angkasa, spacing lah ya teman-teman pro 2. Jadi kepikiran juga teman-teman pro 2. Jadi kalau kain basah diperas, nanti airnya netes gak ya? Nah ini dijawab sama astronot Kanada Chris Hedges.

April sama Pro 2 waktu nyoba di International Space Station atau ISS ya. Ini airnya dicoba gitu kan, air kalau diperas gimana gitu. Jadi ada video yang ngeliatin gitu ya, Chris memeras air gitu kan, memeras kain gitu, terus airnya malah apa ya, bisa dibilang keluar tapi nggak jatuh atau mau Pro 2. Jadi akhirnya tuh kayak berkumpul di sekitar kain terus merambat sampai menyeliputi tangannya Chris sama Pro 2. Jadi ISS ini atau International Space Station ini stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi. Nah, tempat para astronot tinggal dan melakukan penelitian sama Pro 2. Nah, ini kejadian di tahun 2013 sama Pro 2 dan ramai lagi sekarang gitu ya. Jadi Chris sendiri melakukan percobaan di sana untuk menjawab pertanyaan dari dua anak SMA di Kanada ya, sama Pro 2 Kendra dan juga Meredith, sama Pro 2 yang bertanya kalau kain basah diperas di International Space Station akhirnya bakal kemana. Nah, ide mereka ini terpilih dalam kompetisi Canadian Space Agency sama Pro 2. Jadi sebenarnya di International Space Station sendiri ini masih ada gravitasi, tapi karena ISS ini dan semua yang ada di dalamnya terus bergerak mengorbit bumi gitu ya, dalam keadaan jatuh bebas sama Pro 2, jadi airnya ini gak menetes kayak kita memeras kain di bumi sama Pro 2. Jadi ini menarik banget ya, jadi kayak benar-benar kelihatan airnya tuh kayak slime sama Pro 2. Ini lucu gitu ya, kalau kita yang pas ngelihat videonya, oh kok bisa kayak gitu ya sama Pro 2. Ini jadi sesuatu yang nambah pengetahuan kita juga gitu ya sama Pro 2. Ini videonya ada di mana-mana, di media sosial ada juga gitu sama Pro 2. Dan ini jadi sesuatu yang akhirnya itu menambah pengetahuan kita tentang ya spacing lah ya sama Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Serang melakukan kerjasama dengan Perum Damri untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Kota Serang. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Banten Andre Sony agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan Damri dalam pengembangan transportasi umum. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan Damri tengah dilakukan, termasuk dengan mendatangi Poldamri di Jakarta Timur. Upaya ini dilakukan untuk membahas peluang kerjasama dalam menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih layak bagi masyarakat.

0: Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, dua wakil Indonesia memastikan tempat di final A cabang olahraga kano sprint Asian Games 2026 setelah menyelesaikan babak penyisihan. Herlin Aprilin Lali menjadi wakil pertama Indonesia yang disusul oleh pasangan Dayumin dan juga Sela Mumin untuk ke babak final.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, anggota grup idola K-pop Seventeen, Jonghan dan Joshua akan debut sebagai unit terbaru GXG lewat mini album perdana berjudul Dream Space. Agensi Pledis Entertainment mengatakan GXG akan merilis album tersebut yang dijadwalkan pada 19 Oktober mendatang. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Sate Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu ya yang hits-hits sama Pro 2 yang bisa kamu request di Pro 2 FM Banten lah ya. Kamu bisa WhatsApp di 081-1145-1016 atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Kalau yang belum follow, sekalian follow teman Pro 2. Terus ada yang pengen nge-save nomor WhatsAppnya Pro 2, ya di bio Instagram udah ada, tinggal kamu klik-klik aja ya nama Pro 2. Semuanya informasi ada di sana, bisa request juga. Jadi aku tunggu chat dari kamu.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Temu Pro 2 untuk aktivitas sehari-hari kita. Kita selalu butuh yang namanya internet ya. Temu Pro 2 untuk komunikasi, ya chatan, teleponan, terus juga untuk belanja online. Nah, untuk kamu yang kerja-kerja butuh juga internet untuk meeting online segala macam ya, Temu Pro 2. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan juga tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan Temu Pro 2. Aku udah ngebuktiin pakai Smart Friend ya. Pakai paket apa tuh, Sar? Jadi kamu bisa pakai paket internet Smart Friend Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari Temu Pro 2, atau kamu bisa pilih Smart Friend Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smart Friend, atau juga kamu bisa datang langsung ke outlet terdekat ya untuk informasi promo paket internet dari Smart Friend. Cek juga media sosialnya di @smartfriendworld Temu Pro 2, karena Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

di Santai Siang Pro 2 Hitlist Tomo Pro 2 dengan lagu-lagu requestan dari kamu. Kita lanjut lagi singlong ya dengan lagu requestan dari Lucy nih, yang request lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi ya berantem-berantem banyak ya Tomo Pro 2, tapi ya maafin apa enggak nih. Dan nextnya ada Gina yang request lagunya Eno featuring Ariel Sumana yang Sesi Potret ya Tomo Pro 2. Aduh, kita bersantai-santai bergalau-galau sedikit ya Tomo Pro 2. Dan next nih ada dari Arsya yang katanya request lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke deh, bakal aku puterin ya nanti. Arsya, tenang aja. Terus untuk kamu Tomo Pro 2 yang masih pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: Sobat RRI, siapa yang tak kenal anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyer berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif.

0: mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Dua masih di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Jadi yang masih pengen request-request, masih aku tunggu teman Pro 2 di 081 11 45 101 6.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

lanjut lagi sing along ya dengan lagu rekesan kamu. Kali ini kita bakal sing along dengan lagunya Akbar Kaleh ya, yang Astaga Bercanda. Pokoknya di siang ini kita berhipdut ya. Abis itu kita juga dengan lagunya Naikilah Main-Main Gue, Tambah Ompro 2.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro Dependent, teman-teman kamu. Teman Pro 2, waktunya kesergannya V cabut dari ruang dengan kamu, teman Pro 2, karena udah disamperin nih sama Fitri Rianti, udah diusir nih dengan coklatnya, jadi kepengen ya teman Pro 2. Udahlah, habis ini aku mau jajan. Dan untuk kamu nanti stay tune terus ya teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan lagi, tapi ditemenin sama Fitri Rianti di Santai Siang dan juga Sore Ceria. So, bye-bye.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini gue Fitri Rianti bisa balik lagi buat nemenin kamu ya di santai siang. Dan siang-siang kayak gini paling enak ngapain sih? Kalau gak makan siang cari cemilan, setuju gak? Biasanya cewek-cewek kalau lagi malas makan nasi, ujung-ujungnya cari yang manis-manis. Nah, kalau kamu beneran cari yang manis, teman Pro 2, kamu wajib banget buat stay tune di Pro 2 FM siang hari ini. Karena di studio sudah hadir yang manis-manis. Siapakah dia? Ada Kak Veronica Maharani, halo.
1: Hai.
0: Selamat siang nih Kak.
1: Ya, siang.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Nah, kalau kamu juga lagi nonton YouTube RRI Banten, teman Pro 2, Kak Veronica tuh enggak sendirian ya, karena di sampingnya sudah banyak banget produk-produk yang dihadirkan yang emang sengaja di show offin biar kamu tuh tahu, teman Pro 2, bahwa Kak Veronica ini adalah owner dari Brownie Chew.
1: Yap.
0: Nah, Brownie Chew itu apa sih sebenarnya? Terus udah ada sejak kapan? Kalau mau pesen di mana? Nah, buat kamu yang penasaran banget, stay tune aja di sini ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut langsung ngobrol sama Kak Veronica di teman Pro 2. Ngobrolin soal Brownie Chew. Boleh diceritain dong Kak, Brownie Chew ini kenapa dinamain Brownie Chew?
1: Oke, jadi sebenarnya brownie-nya itu kan dari brownies ya. Tapi kalau chew-nya itu kayak tekstur chewy-nya.
0: Okay.
1: Jadi ngambil chew-nya itu dari chewy, jadi brownies yang chewy gitu. Ngambilnya dari lah situ.
0: Jadinya Brownie Chew.
1: Betul.
0: Nah, Brownie Chew sendiri ini udah ada dari kapan?
1: Sebenarnya kalau pertama kali banget itu dari 2020.
0: Berarti udah 6 tahun ya?
1: Bisa dibilang gitu, tapi bukan yang selalu terus. Jadi sempat ada stopnya, terus baru dimulai lagi di tahun 2025.
0: Oh, iya. Tapi namanya juga sama Brownie Chew?
1: Enggak, sempat ganti.
0: Sempat ganti, sebelumnya namanya?
1: Sebelumnya namanya Ithihar.
0: Oh, itu nama Kak Vero sendiri?
1: Bukan, karena dulu itu kan untuk pertama kali itu aku berdua sama temen ya. Nah, terus karena temenku waktu itu harus fokus di skripsi, jadi jalanin sendiri. Terus pas di tahun 2025 akhirnya mutusin buat ganti nama. Ikutin nama-nama yang kiranya lucu aja.
0: Akhirnya Brownie Chew.
1: Iya, betul.
0: Chewy banget ya. Ini kenapa brownies? Kalau ngobrolin soal dessert itu kan banyak banget ya Kak ya. Kenapa pilih brownies?
1: Karena brownies itu salah satu yang mudah ya pembuatannya. Menurut aku gitu. Menurut aku versi yang mudah, terus cepet juga pembuatannya, gak yang lama. Dan untuk coklat itu kan banyak ya yang suka gitu. Jadi makanya milihnya brownies.
0: Oke, baik. Tapi dari awal pertama yang bisnis sama temen itu juga brownies?
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi emang gak berubah ya, cuman pisah aja, cuman ada nama baru aja gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah brownies itu kan banyak banget ya Kak macemnya. Brownies yang dibikin oleh Brownie Chew ini brownies yang seperti apa?
1: Oke, ini tipe yang fudgy brownies, jadi yang luarnya kering, tapi di dalamnya tuh tetap soft, softnya tuh chewy gitu. Karena untuk komposisi ini lebih banyak coklat daripada tepungnya, gitu. Jadi secara tekstur dia kayak chewy gitu.
0: Oh, lebih kenyal gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Kalau brownies yang biasanya ada di pasaran itu dia lebih apa? Lebih ke bolu?
1: Lebih
0: atau
1: ke, ya bisa dibilang gitu sih, namanya kayak brownies cakey ya biasanya disebutnya. Itu kayak agak bolu-bolu gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu komposisinya tepungnya lebih tinggi daripada si coklatnya.
0: Oh, kalau yang Brownie Chew itu, ini komposisi coklatnya lebih besar daripada tepungnya. Ya, kebalik
1: betul.
0: Ya,
1: terbalik. Betul.
0: Jadi sebenarnya brownies itu ada berapa macamnya sih?
1: Agak lumayan banyak ya kalau nggak salah ya. Cuman dari yang ku pelajarin, karena kan aku otodidak juga ya gitu. Dari yang ku tahu tuh dua itu tadi, yang fudgy sama yang keki.
0: Yang keki, Nah, ini tadi sempat di-spill ya sama Kak Ica ya, panggilannya Kak Ica.
1: Iya, betul.
0: Jadi ternyata Kak Ica ini memproduksi brownies itu otodidak.
1: Iya, betul.
0: Dari tahun?
1: 2020.
0: 2020 juga?
1: Iya.
0: Ini pasti butuh effort gak sih Kak? Kan, tapi bentar ya, ada background ini Tata Boga atau dari mama yang emang udah biasa bikin kue atau gimana?
1: Kalau background secara pendidikan enggak. Justru jauh banget kalau dari pendidikan ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau dari orang tua enggak juga, karena ini pertama kali nyoba iseng.
0: Oh, I see.
1: Nah, jadi karena 2020 kan COVID ya, itu banyak resep keluar, iseng cobain, bikin. Terus pas temanku yang ngajakin bikin ini, dia nyobain, enak gitu.
0: Sekali nyoba langsung enak?
1: Iya, terus akhirnya nyoba lagi untuk kayak kasih ke tetangga gitu. Terus akhirnya karena banyak yang suka, ya udah dijual lah pada tahun 2020 itu.
0: Dan laku keras?
1: Lumayan, karena pernah sampai 30 loyang sehari.
0: Wow, itu pas Kak Ica masih kuliah?
1: Masih, 2020 itu masih kuliah.
0: Masih kuliah? 30 loyang?
1: 30 loyang.
0: Gokil sih, itu pasti capek banget bikinnya ya?
1: Ya, bukan lagi. Lumayan ya, gitu.
0: Itu sempat trial and error gak sih?
1: Kalau pas yang awal-awal tuh karena awal langsung berhasil yang tadi gue bilang itu tidak trial and error, tapi bukan berarti selalu mulus gitu. Jadi sempat ada gagalnya kalau lagi baking gitu. Jadi mungkin trial and errornya di situ, kayak kita jadi mikir kenapa kok tumben ini gagal gitu, dipelajarin kenapa gagalnya.
0: Ternyata kenapa?
1: Yang pastinya overmix. Jadi kayak kelamaan mixer gitu.
0: Oh, itu
1: gitu.
0: Juga mempengaruhi ya?
1: Iya, mempengaruhi kelamaan mixer atau kelamaan manggangnya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau untuk brownies ini sih manggangnya di menit yang selalu sama, konstan gitu.
0: Untuk suhunya pun juga harus konstan.
1: Iya. Jadi sebelum kue masuk, ovennya udah dipanasin.
0: Oh.
1: Biar dari awal sampai akhir panasnya selalu sama.
0: Oh, I see. Gitu. Wah, ini butuh trial and error juga ya.
1: Yeah.
0: Sampai pada akhirnya menemukan titik yang pas. Maksudnya kayak dari suhunya oven dan juga dari menitnya ketemu itu setelah berapa kali nyoba, Kak?
1: Setelah berapa ya? Mungkin 3 bulanan lah.
0: 3 bulanan.
1: Iya. Yeah. Terus dilihat-lihat, oh kayaknya harusnya segini terus. Alhamdulillahnya sejak saat itu terus sih.
0: Terus lancar sama sekarang lancar. Ya. Jadi kayak udah
1: alhamdulillah.
0: Kayak udah tahu apanya ya, kayak udah tahu triknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak, kalau pertama kali nyoba brownies ini udah langsung ke fudgy brownies atau justru ke cookie dulu?
1: Kalau untuk pertama kali itu si fudgy yang seperti ini, gitu. Kalau keki itu nyobain karena pada saat itu pas yang temanku berhenti karena skripsian, itu aku coba untuk bikin tart birthday yang hias gitu. Nah itu dalamnya yang keki, jadi agak bolu.
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ baru pertama kali nyobain yang kekinya.
0: Tapi lebih susah yang mana?
1: Untuk pembuatan?
0: Untuk prosesnya.
1: Kalau menurut aku sih lebih susah yang keki ya. Karena kan keki itu berarti harapannya dia seperti cake yang soft, yang ngembang gitu. Kalau misalkan itu kan berarti harus pas terus gitu.
0: Oke. Nah, banyak banget orang-orang jualan brownies nih, Kak. Kalau brownie chew sendiri, apa sih bedanya antara dengan brownies yang lain? Antara brownie chew dengan brownies di tempat lain?
1: Oke. Kalau ngomongin beda, mungkin secara rasa mungkin bisa, karena kan setiap orang pasti pakai bahan-bahan yang beda-beda ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus kalau yang beberapa kali review dari orang yang beli, itu reviewnya sih katanya kalau untuk yang ini nggak giung gitu.
0: Oh,
1: bahasanya
0: manisnya pas ya.
1: Manisnya pas. Selalu reviewnya manisnya pas karena biasanya orang suka beli itu katanya giung.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kadang aku juga suka dapat review-review dari customer. Aku juga nanya apa kurangnya gitu. Kebetulan mereka reviewnya selalu mayoritas di bagian itu, nggak giung gitu.
0: Oh, baik. Wah, ini pas banget nih buat kamu yang suka manis tapi nggak kemanisan. Ini cocok banget untuk makan brownies dari Kak Ica, teman Pradua ya, brownie chew. Nah, nanti kita bakalan ngobrol juga nih terkait dengan macam-macam produk dari brownie chew itu apa aja. Nanti buat kamu yang juga pengen pesen mungkin ya, pengen order itu di mana, nanti bakalan kita bahas di segmen berikutnya. Buat Kak Ica di sini dulu ya, dan buat kamu juga teman Pradua, jangan kemana-mana, stay di sini dulu di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang, muda kreatif ya, dan masih barengan sama Kak Ica, owner dari Brownie Chew, teman Pro 2, dan masih ngobrolin soal produk-produknya dari Brownie Chew. Tadi udah di spill dari tahun berapa Brownie Chew ini lahir ya, teman Pro 2 ya, dan bagaimana proses dari Kak Ica sampai ngebentuk Brownie Chew sampai di titik ini bisa sustain, teman Pro 2. Nah, di depan aku nih ya, di samping-sampingnya Kak Ica ini udah ada banyak banget produk-produk dari Brownie Chew. Boleh dijelasin nih Kak, ini produknya apa aja?
1: Oke, kalau dari produk mungkin yang pertama kita ada yang ukuran paling besar ya. Yang paling besar ini. Terus ini ada ukuran medium. Kebetulan medium yang dibawa kali ini yang dihias. Tapi sebenarnya kalau untuk ukuran medium pun bisa versinya sama seperti yang ini, yang topping mix gitu. Jadi kalau misalkan yang dihias pun bisa untuk ukuran besarnya. Sama satu lagi, ini ada yang ukuran personal. Jadi yang ukuran personal ini ada karena supaya orang kan kalau mau langsung beli yang besar mungkin kebesaran ya gitu. Jadi biar nyoba-nyoba dulu bisa beli yang ukuran kecil,
0: yang single ya, ya.
1: Ukuran personal, okay. Ukuran personalnya. Terus kalau untuk dimsum ini sebenarnya produk baru ya gitu. Jadi kita lagi nyoba untuk biar gak manis semua. Karena kadang juga customer ada yang nanya, ada yang asinnya gak sih gitu kan. Akhirnya kita coba deh di sini gitu. Di dimsum ini.
0: Nah kalau dimsum sendiri variannya apa aja Kak?
1: Kalau untuk dimsum kebetulan baru adanya yang originalnya aja. Karena kan baru nyoba juga. Cuman paling tetap bisa kok kalau misalkan mau dihias kayak tulisan happy birthday gitu, itu bisa juga.
0: Kalau yang personal bisa dihias juga?
1: Yang personal bisa.
0: Oke, baik. Nah, untuk range harga nih, dari yang paling besar sendiri, ini berapa Kak range harganya?
1: Kalau yang paling besar, kalau untuk yang di bawah saat ini kan yang full topping ya. Kalau yang full topping ini di harga Rp95.000.
0: Oke.
1: Tapi kalau original itu di harga Rp73.000. Gitu. Kalau untuk mediumnya itu di harga Rp50.000 untuk original. Kalau mix toppingnya Rp63.000. Kalau untuk personal di harga Rp25.000 aja.
0: Kalau ditambah hiasan?
1: Kalau ditambah hiasan seperti ini bisa ditambah Rp10.000 aja.
0: Untuk semua ini, semua size?
1: Untuk size yang medium, kalau misalkan yang besar itu harganya nambahnya jadi 15. Karena secara size beda.
0: Kalau yang personal, kalau untuk dihias?
1: Kalau yang personal itu di harganya sama, beda 5.000 aja kalau yang ini, tapi karena kan kecil juga, jadi bedanya 5.000.
0: Gitu. Tapi kalau untuk dimsum nih gimana Kak? Untuk range harganya?
1: Kalau dimsum sih kita kebetulan baru ada dua ukuran ya. Di ukuran kecilnya tuh isi 6 dan yang ini isi 16. Kalau yang diisi 6-nya itu kita di harga Rp26.000. Kalau diisi 16-nya kita di harga Rp65.000.
0: Gitu. Tapi kalau ditambahin happy birthday gitu, itu berarti ada tambahan enggak?
1: Iya, kalau yang di dimsum untuk semua sama, tambah Rp10.000 aja.
0: Gitu. Untuk semua size ya. Nah, ini udah ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Aku sapa dulu dari Sarah di 0856470 sekian. Selamat siang Kak. Kak mau nanya, kalau misalnya mau pesan itu harus datang ke store atau ada H-minus berapa gitu?
1: Kalau untuk pesan itu bisa lewat DM Instagram atau bisa langsung ke nomor handphone juga, karena kebetulan di Instagram ada tercatat nomor WhatsApp-nya. Terus kalau misalkan untuk pemesanan itu bisa hari H sebenarnya. Cuman karena aku kan sistemnya made by order ya. Jadi kalau seandainya ada yang pesan baru di add-on, itu paling enggak sebelum ya 2 jam sebelum pick up.
0: 2 jam sebelum pick up udah bisa?
1: Bisa.
0: Gokil.
1: 2 jam sebelum pick up udah bisa.
0: Gokil banget. Nah, ini Instagram-nya di mana tuh, Kak?
1: Instagramnya namanya Brownie Chew.
0: Brownie Chew, Brownie Chew.
1: Ya, betul.
0: Ya, jangan sampai salah nih teman Pro 2. Jadi bisa langsung DM atau juga langsung lewat WhatsApp ya. Di nomor yang tertera di bio-nya ya teman Pro 2 ya, di @brownie chew. Nah Kak, ngobrolin soal dessert ya. Ini kan kayaknya semakin apa ya, semakin kesini semakin banyak banget dessert-dessert baru yang bermunculan. Contohnya aja kalau sekarang itu lagi rame Dubai Chewy, ya kan?
1: Betul.
0: Nah, itu gimana tuh kakak sebagai produsen untuk brownies, gimana caranya biar tetap sustain? Kalau mau saingan dengan dessert-dessert yang lain, ya kita juga harus kuat gitu kan kak ya? Nah itu gimana tuh cara Kak Ica?
1: Kalau cara aku sih mungkin lebih ke pertama mempertahankan kualitas ya, mm-hmm. karena kan sekarang bahan baku nih banyak yang naik nih, yeah. gitu. Jadi gimana caranya takarannya nggak ada yang dikurangin, mm-hmm. tapi harganya nggak yang terlalu naik banget kayak gitu.
0: Berarti kita mengorbankan keuntungan gak sih gitu tuh?
1: Iya, sedikit.
0: Sedikit ya.
1: Karena terkadang apalagi kan kayak tadi aku bilang, aku kan di 2025 baru mulai lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau menurut aku sih kayak untuk aku pribadi gak apa-apa untungnya agak berkurang sedikit, setidaknya orang mencoba dulu, mencoba rasa apa produk aku gitu.
0: Biar lagi dan lagi ya, order lagi dan order lagi.
1: Biar nyoba dulu aja gitu. Oke. Okay.
0: Nah, yang terkait dengan inovasi nih Kak, inovasi dari produk-produknya di Brownie Chew ini gimana nih? Apa aja? Kalau tadi udah disebutin ada size besar, size medium, terus ada size personal juga. Ada lagi enggak Kak yang lain?
1: Kalau untuk size sih udah segitu aja ya. Tapi kalau misalkan inovasi lain, paling kalau aku dari 2020 sampai sekarang itu berbeda di topping. Ada dulu waktu tahun 2020 aku nggak pakai Lotus Biscoff. Kalau sekarang pakai Lotus Biscoff-nya gitu yang membedakan.
0: Topping itu bisa request ya? Misalnya pengen Lotus Biscoff semua, itu bisa?
1: Bisa. Bisa. Sesuai kesukaan, karena kan kadang juga ada yang nggak suka kacang almond. Nah itu bisa untuk almondnya kita nggak kasih, atau mau request kayak yang hias itu kan terkadang hiasnya ada yang pakai strawberry ya. Tapi kadang ada yang nggak suka strawberry karena asem gitu, kita bisa full coklat sesuai request aja, kita ngikutin maunya customer aja.
0: Okay, baik. Nah ini kalau aku cek di Instagram ya Kak, di Brownie Chew itu ada brownie tower. Nah itu boleh dong diceritain itu gimana tuh?
1: Oke, kalau Brownie Tower itu awal mula adanya itu karena temen aku mau pesen buat bundanya ulang tahun. Terus pada saat itu aku berpikir buat apa namanya, dihias deh biar aku ada model terbaru nih gitu. Karena aku searching dulu kan untuk brownies ulang tahun nih apa aja sih selain ditulis gitu. Terus ternyata di sosmed juga banyak tuh yang tower. Jadi aku tawarin ke temanku, kebetulan temanku juga mau. Nah awal mulanya ada yang tower itu dari situ.
0: Oh, tapi kalau untuk brownie tower sendiri berapa kak harganya kak, range-nya?
1: Kalau tower itu di start from-nya ya, start from-nya 120.
0: Itu depend on apa? Depend on ketinggiannya atau depend on toppingnya?
1: Itu tergantung topping.
0: Oh, toppingnya juga by request?
1: Karena kalau yang di 120 itu kan yang kayak cuman paling strawberry, terus chocobal, udah gitu doang. Tapi kalau misal, kadang kan ada yang pengen requestnya tuh tambahin coklat kayak Silver Queen atau Cadbury itu bisa. Cuman kan pasti harganya berbeda mengikuti toppingnya.
0: Itu kalau misalnya, pemesanan harus dibawa pakai online ya, maksudnya dikirim pakai online, itu aman gak? Maksudnya takut jatuh gitu tuh, gimana tuh kak?
1: Kalau untuk yang tower, pasti aku rekomendasinya untuk kalaupun online tetap pakai yang mobil ya, karena biar tetap dia bisa tegak gitu. Cuman kalau misalkan kayak yang kotak begini, dihias pakai tulisan ini, dia pakai motor aman sih.
0: Aman,
1: udah pernah beberapa, aku tanya ke customer, aman, nggak ada yang acak-acakan gitu.
0: Sejauh ini biasanya yang pesen dari mana aja kak?
1: Sejauh ini sih, yang paling jauh ya, yang paling jauh pesen ke aku itu dia tinggal di Bogor.
0: Wow, pengirimannya gimana coba?
1: Waktu itu kebetulan aku mertua itu kan tinggal di Tangerang Selatan ya. Jadi pada saat aku lagi kesana, jadi digosennya dari Tangerang Selatan.
0: Oh, gosen ke Bogor dong?
1: Iya, cuman kan dari Tangerang Selatan ke Bogor juga sebenarnya agak lumayan
0: jauh, iya.
1: Jauh gitu, cuman jadi sebenarnya pembelinya itu adalah pembeli aku yang tadinya dia tinggal di Cilegon. Cuman terus dia karena udah menikah pindah ke Bogor. Tapi karena tahu aku jualan lagi, dia pengen, saking pengennya sampai serela itu.
0: Saking fanatiknya, berarti saking enaknya dong ya.
1: Amin ya.
0: Amin. Okay. Tapi itu seriusan di gosen dari Tangsel sampai Bogor.
1: Iya, serius. Itu dari Tangsel sampai Bogor kurang lebih ongkirnya sekitar 35 kayaknya.
0: 350.
1: Enggak, 35.000. 35.000 waktu itu.
0: Oke.
1: Lumayan sih. Tapi waktu itu dia sekalian pesen banyak sampai dia tawarin tetangganya juga supaya sekalian gitu. gitu.
0: Gokil. Nah, ini kebetulan juga nih ada yang nanya dari 081332717 sekian. Selamat siang, Kak. Kak, kalau misalnya pesan dikirim ke Cilegon aman enggak sih?
1: Oke. Kalau dikirim Cilegon itu aman ya, karena aku pun sampai sekarang suka open PO sampai ke Cilegon.
0: Oh, sampai ke Cilegon juga.
1: Apalagi terkadang pekerjaan suami aku itu kan kadang juga ada di Cilegon ya. Ketika suamiku lagi ada kerjaan di Cilegon, biasanya aku pengumuman tuh open PO Cilegon. Jadi mereka gak perlu keluarin ongkos yang gede-gede banget. Cukup ketemuan sama di titik dimana aku di situ gitu.
0: Oh, oke. Tapi berarti tiap minggu ada open PO atau gimana tuh sistemnya?
1: Kalau yang ke Cilegon, kalau yang ke Cilegon sih sebenarnya gak tiap minggu ya. Paling tergantung kalau suamiku ada kegiatan aja di situ, ada giat di Cilegon baru aku open PO. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, seandainya yang di Cilegon pesennya minimal di 200.000 gitu, aku ke Cilegon nggak apa-apa dari Serang gitu.
0: Tapi kalau untuk secara global ya, selalu open PO atau by order aja?
1: By order aja sih.
0: Selama ini begitu ya, Kak ya?
1: By order aja.
0: Oke, nah kalau kita ngobrolin soal peluang, sebenarnya bisa dibilang peluang bisnis brownies itu menjanjikan atau gimana, Kak? Kalau menurut Kak Ica?
1: Kalau menurut aku sih selagi konsisten tuh sebenarnya menjanjikan ya. Penghasilannya agak lumayan soalnya sebenarnya. Asal konsisten aja.
0: Wah, berarti penghasilan yang cukup menjanjikan. Berarti kalau kita ngobrol soal omset sampai berapa sih?
1: Kalau omset ya, gitu. Karena kan tadi itu juga udah disebutin ya, pernah sampai 30 loyang. Jadi kan tinggal dikali tuh penghasilan omset sehari itu. Omset sehari itu pernah sampai tertingginya ya, 2,5 juta
0: sehari?
1: Satu hari.
0: Satu hari doang?
1: Satu hari aja.
0: Wow.
1: Itu tertingginya kebetulan.
0: Gokil. Kepikiran sampai nge-hire karyawan gak sih, Kak?
1: Sampai saat ini sih belum ya. Karena sampai saat ini tuh kalau karyawan itu aku belum butuh. Karena di rumah itu kan untuk yang kayak bantu untuk nyuci loyang sama packing tuh kan ada, tapi bukan especially karyawan brownies gitu. Cuman kalau misalkan untuk ngaden itu emang masih 100% aku sih.
0: Oke.
1: Ngaden kuenya belum dikasih ke orang.
0: Kita takut ya.
1: Ya, karena gitu.
0: Oke. Nah, nanti kira-kira kan ini kan udah banyak banget ya inovasi-inovasi terkait dengan brownies. Ada brownies yang ukuran besar, kecil, atau bahkan ada brownies personal dan juga ada brownies tower dan bahkan ada dimsum. Nah, next nih, ada inovasi yang bakal mau dibikin lagi gak sama Kak Ica? Nah, tapi dijawabnya ntar dulu, kita tahan dulu ya. Dijawabnya di segmen berikutnya, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya juga masih bisa banget ya, langsung aja kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116. Back to back.
2: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Okay, Tuan Pro 2 masih di Santai Siang dan masih barengan sama owner dari Brownie Chew, ada Kak Ica, teman Pro 2 di Studio Pro 2 FM ya. Dan ini buat kamu yang pengen nanya, masih ada kesempatan sampai jam 1 siang, karena kita ngobrolnya cuma sampai jam 1 siang. Jadi buat kamu yang pengen nanya, pengen order tapi gak tahu gimana caranya, langsung aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 11 45 1016. Oke, kalau ngobrolin soal bisnis itu pasti gak jauh-jauh dari trial and error. Tadi sempat dibahas ya kak ya. Terus juga kayaknya kita tuh gak bisa ngehindarin yang namanya kegagalan. Gitu gak sih?
1: Iya, betul.
0: Nah, pernah gagal gak sih kak?
1: Pastinya pernah ya. Lagi bikin orderan customer, apalagi kan kayak tadi aku bilang 2 jam bisa di pick up ya. Berarti kan lagi buru-buru tuh, tiba-tiba ada aja kesalahan, entah ternyata jadinya dia gak ngembang atau tengahnya ambles. Itu pernah.
0: Itu sampai berapa kali bikin?
1: Sampai akhirnya 2 kali bikin baru bener.
0: Oke, gitu. Tapi itu jatuhnya kayak rugi gak sih kak? Kan itu tetap bahan ya yang dipakai ya, tetap tepung, tetap coklat, yang harganya juga ya segitu gitu.
1: Ya kalau ngomong rugi, pasti rugi ya. Karena kan kalau udah gagal gitu kan udah gak mungkin dijual. Gitu. Tapi terkadang kalau untuk gagal secara visual aja sih sebenarnya paling konsumsi sendiri ya tuh.
0: Ujungnya dimakan sendiri ya.
1: Ujung-ujungnya dimakan sendiri gitu. Tapi kalau untuk dijual, untuk dijadiin uang lagi gitu, itu udah gak bisa sih. Karena kan orang pasti udah ngeluarin uang, pengennya dapetnya yang terbaiknya ya, yang bagusnya, yang sesuai dengan ekspektasi lah gitu.
0: Pernah sampai dikomplain gak sih kak?
1: Kalau untuk dikomplain sih, alhamdulillahnya sih sejauh ini belum pernah ya, gitu. Kalau untuk komplain.
0: Oke, jadi wah berarti selama 6 tahun berjalan dari 2020 kan, berarti selama 6 tahun berjalan bisa dibilang konsisten ya, konsis dari segi rasa, dari tekstur. Bener nggak sih kak?
1: Iya, karena pakai resepnya yang sama terus sih. Paling yang membedakan adalah jenis coklat yang aku pakai, mereknya lebih tepatnya.
0: Nah itu nyoba-nyobanya gimana?
1: Nyoba-nyobanya lebih ke nyoba sendiri aja. Jadi pada saat pakai merek yang ini, warna dan rasanya gimana?
0: Oke.
1: Gitu, karena kan sebenarnya

0: kah udah punya peralatannya atau belum? Karena sebenarnya yang bikin mahal banget itu di alat kayak oven, mixer, loyang gitu. Itu yang agak lumayan pricey ya. Cuman kalau misalkan bahan-bahan itu, aku sih saat itu pertama kali mulai cuman di 300 ribu.
1: Karena udah ada alat.
0: Karena ada alat itu, karena alatnya sebenarnya yang bikin mahal ya. Gitu, karena oven sendiri udah berapa gitu. Tapi kalau untuk bahan-bahan sih sebenarnya di 300 itu cukup ya.
1: Itu untuk kualitas middle atau udah kualitas yang bagus tuh kalau untuk 300 ribu kak?
0: Enggak sih, aku masih yang middle karena memang target pasarnya masih di
1: untuk yang middle.
0: Belum yang tinggi.
1: Nah, ini kalau ngobrolin soal target ke depan, ini ada nggak sih kak mungkin inovasi-inovasi yang pengen dicoba oleh Kak Ica untuk ke depannya? Mengingat banyak banget dessert-dessert yang udah berubah gitu kan. Ya kayak misalnya Dubai Chewy Cookie. Dulu cuman Dubai Chewy aja, Dubai Chewy Cookie aja. Terus sekarang itu kan ada yang varian dikasih strawberry sama kasih coklat. Nah, kalau dari produknya Kak Ica sendiri, next bakalan dibikin apa lagi nih?
0: Kalau sampai saat ini sih masih pengen fokus konsisten di brownies biasa aja ya, Gen. Cuman kalau untuk ngomongin Dubai Chewy mungkin, karena kan sekarang juga banyak tuh brownies yang pakai kunafa pistachio ya. Atau mungkin bisa aku coba nanti suatu
1: bisa
0: saat.
1: Bisa dicoba tuh kak.
0: Bisa ya jadi inspirasi ya. Ntar aku trial and error dulu.
1: Nah, ini tadi ya kita sempat ngebahas soal banyak banget brownies, jenis-jenis brownies. Sempat kepikiran gak sih kak bikin brownies kering atau gak gitu, brownies yang cakey? Sempat kepikiran ke arah sana gak?
0: Itu sempat kepikiran ya, kayak brownies kering dan lain sebagainya. Karena kan kalau brownies kering tuh aku sempat kalau lihat dari sosmed kan kayak lebih gampang ya. Tapi ternyata di lapangannya itu jauh lebih ribet menurut aku.
1: Jauh lebih susah.
0: Karena kan ketika brownies kering otomatis dia harus tipis-tipis banget pas mau dipanggang. Nah, itu agak makan waktu kalau bagi aku. Kalau yang ini kan adonan jadi langsung bisa dituang semua. Enggak perlu sedikit-sedikit gitu.
1: Kalau kayaknya harus sedikit-sedikit. Maksudnya sedikit-sedikit itu sedikit di oven dulu terus sedikit dituangin lagi gitu.
0: Enggak, kalau misalkan kayak brownies kering itu kan misal satu loyang itu paling cuma masukin 3 sendok karena biar tipis.
1: Oh iya, biar tipis gitu.
0: Jadi dalam satu baskom selesainya agak lumayan lama.
1: Enggak kelar-kelar ya.
0: Agak emang harus sabar.
1: Nah, ini ada lagi nih yang nanya dari Putri. Selamat siang, Kak. Kak mau nanya, ada enggak sih tips atau juga trik dari Kak Ica biar bisnisnya tetap sustain?
0: Kalau tips supaya tetap sustain ya, ya mungkin aku sih pernah baca ya kalau misalkan kita sebagai pelaku UMKM itu kita stok aja bahan di rumah. Karena dengan seperti itu ketika ada yang beli kita jadi gak males, karena oh bahan udah ada. Terus kalau misalkan kita males kan bahannya lama-lama juga bisa expired ya. Nah, nanti uangnya jadi gak dapat lagi, malah jadi kebuang. Jadi mungkin tipsnya yaitu stok bahan aja di rumah biar ada semangat untuk dapetin uangnya lagi dengan cara dijual produknya.
1: Gitu. Tapi jujur sih kalau kita buka usaha apalagi itu adalah side job gitu ya, itu berasa kayak itu side job atau bukan sih kalau buat Kak Ica sendiri? Main job atau side job?
0: Side job juga ya, main job sih kayaknya.
1: Main job ya,
0: karena emang basicnya kan aku di rumah ya. Gitu, tapi nggak dijadiin main yang benar-benar untuk penghasilan di rumah banget gitu. Cuman untuk menyalurkan hobi, karena emang hobiku bikin kue gitu.
1: Gitu.
0: Jadi bukan untuk dijadikan suatu pekerjaan aja banget gitu.
1: Karena emang berdasarkan pada kesukaan ya, hobi ya. Nah, tadi tuh kak, biasanya tuh kalau kita buka usaha, bisnis, apalagi perkuen, bukan cuma perkuen sih, crafting itu juga sama. Kadang-kadang tuh kita ada kayak rasa-rasa males gitu loh kak. Jadi kayak, ah udahlah kayak capek banget, gak usah lah, gak usah nyari duit lagi, udah ada duitnya, kayak gitu. Gitu gak sih? Pernah kayak gitu gak?
0: Oh, kalau itu pastinya pernah ya. Itu secara manusiawinya ya gitu, secara manusiawinya pernah. Cuman itu tadi karena aku mikirnya bahan-bahan yang udah aku beli, kalau nggak dijual lagi,
1: sayang,
0: nantinya expired, ujung-ujungnya dibuang. Jadi ya mau nggak mau, kalaupun emang mau berhenti jualan sih tetap harus dihabisin minimal di situ.
1: Oke.
0: Gitu.

0: Tapi ya caranya biar terus jualan berarti restock restock terus.
1: Biar semangat ya.
0: Biar semangat jualannya.
1: Oke. Nah, tapi teman Pro 2 tadi tuh sempat ya di off air tuh kita ngobrol sama Kak Ica. Jadi ternyata Kak Ica itu background-nya bukan dari apa ya? Bukan dari Tata Boga, bukan dari ya pokoknya bukan dari Tata Boga lah. Dan ternyata background-nya itu dari hukum ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Dan sempat kerja di bidangnya ya juga.
0: Sempat kerja di bidang hukum.
1: Itu berapa tahun?
0: Hampir 2 tahun.
1: Cukup lama ya, juga ya,
0: hampir 2 tahun.
1: Tapi kenapa akhirnya memilih ke bakery? Apa ya namanya sebutannya ya?
0: Ya,
1: lebih ke perkuehan
0: ya. Perkuehan
1: ya, lebih ke perbronisan deh.
0: Karena mungkin kalau pada saat dulu kerja di bidang hukum itu, itu kan karena sesuai dengan jurusan ya, sesuai dengan gelar kuliah gitu. Terus kalau balik lagi ke bagian baking ini karena mungkin itu tadi aku menjalankan hobi yang aku suka. Jadi secapek apapun gak kerasa capek karena memang suka.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau pas dulu kerja di bidang hukum karena ya bekerja layaknya bekerja yang hanya mengikuti itu pasti ada titik capek juga ya gitu. Belum lagi ada salah atau apa. Lebih beda lah kalau misalkan brownies, meskipun aku tadi bilang sempat gagal, tapi karena aku suka, ya udah enggak apa-apa bikin lagi aja.
1: Oh, jadi gitu. Kalau disuruh milih antara baking dan hukum? Antara baking dan hukum gimana tuh? Lebih pilih yang mana nih?
0: Waduh. Kalau untuk baking dan hukum ya. Mungkin kalau saat ini kalau untuk milih banget sih mungkin aku akan milih untuk tetap baking. Karena mungkin kalau untuk dihukumnya biar suami aku aja yang lanjutin ya.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Karena kebetulan sama gitu. Dia paling gitu aja sih.
1: Oh, baik. Baik, gak ada kepikiran buat balik lagi ya, Kak?
0: Karena kan kalau misalkan untuk balik lagi pun sampai sekarang itu kan aku juga masih suka ikut suami kerja. Nah, itu kan di bidang hukum. Jadi tanpa perlu balik lagi pun masih menjalani gitu.
1: Okay.
0: Masih ikut menjalani. Jadi enggak hilang 100%.
1: Oke, okay, baik. Nah, Kak, ada enggak sih target terdekat untuk Brownie Chew ini?
0: Untuk target terdekat ya. Kalau untuk target terdekat itu adalah kepengenan aku sih packaging ya. Jadi packagingnya tuh udah yang udah ada namanya, udah desain yang kayak mungkin kayak toko-toko ya yang packagingnya udah custom.
1: Oh,
0: pengennya
1: okay.
0: Sih itu ya.
1: Target ke depan ya untuk tahun ini.
0: Untuk insya Allah ya. Tahun ini 3 bulan lagi ya insya Allah.
1: Oke.
0: Semoga.
1: Oke. Nah, terakhir nih Kak untuk teman-teman Pro 2 yang pengen pesan lagi-lagi pesannya di mana tuh Kak?
0: Kayak pesan bisa lewat DM Instagram di Brownie Chew ya, atau bisa langsung WhatsApp. Itu WhatsAppnya nomornya juga ada di Instagramnya Brownie Chew. Sama sekarang kita juga ngeiklanin di Treat.
1: Oke.
0: Jadi mungkin buat teman-teman yang main Treat juga bisa cek di Treat. Bisa DM lewat Treat juga bisa, komen juga bisa.
1: Oke. Gitu. Treatnya juga namanya Brownie Chew ya Kak?
0: Kalau treat nama aku pribadi kebetulan Veronica Maharani.
1: Oh baik, Veronica.
0: Iya, Veronica
1: Maharani. Oke, kalau pengen tahu produk-produknya Kak Ica di Brownie Chew langsung aja cek nih di Instagram teman Pro 2 di @brownie B-R-O-W-N-I-E C-H-E-W ya. Jadi Brownie Chew bisa langsung cek, bisa dipesan ya. Kalau misal kamu di Cilegon juga bisa banget, di Serang pun apalagi ya Kak, deket banget nih. Oke, okay, thank you banget Kak Ica udah mampir ke studio Pro 2 FM. Sukses terus buat bisnisnya.
0: Amin.
1: Semoga makin lancar, makin gede omsetnya.
0: Amin, amin.
1: Di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya.
0: Amin.
1: Thank you banget Kak, selamat siang.
0: Bye
1: bye. Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolan bareng Kak Ica, owner dari Brownie Chew ya. Dan buat kamu yang hari ini belum sempat nonton nih dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa langsung aja cek di YouTube RRI Banten. So don't go anywhere, aku Fitri Rianti, stay tune.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
4: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
4: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
5: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
6: Halo teman Pro 2 Banten, aku Temani Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.
4: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
7: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
4: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue. Oh, gitu ternyata.
7: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
4: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban, dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update terbaru seputar Asian Games 2026 ya. Jadi tim pistol beregu putra 10 meter Indonesia ini mempersembahkan perak kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026 pada hari ini, teman Pro 2. Jadi Muhammad Iqbal, Raya Prabowo, dan juga Sultanul Aulia Ma'ruf, serta Wira Sukmana yang tampil sebagai trio dalam tim pistol beregu putra 10 meter, mereka bersaing ketat dengan China memperebutkan podium tertinggi. Nah, tim Indonesia harus puas menempati peringkat kedua dengan nilai 1743 dengan 57X ya. Sementara China yang meraih emas mengumpulkan nilai 1743 70X, teman Pro 2. Nah, sedangkan Jepang berada di peringkat ketiga dengan nilai 1730 54X. Dan ini merupakan perak kedua bagi Indonesia setelah sumbangan dari Sumaya yang merupakan atlet tekbal tunggal putri beberapa hari yang lalu. Congratulations ya buat tim dari Indonesia, tim pistol beregu putra 10 meter Indonesia. Dan informasi ini teman Pro 2 aku kutip dari cnnindonesia.com.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

especially ngobrolin seputar olahraga. Kalau tadi udah ada informasi bahwa salah satu tim dari cabang olahraga tembak ya, itu menyumbangkan medali perak teman Pro 2 untuk Indonesia. Nah, di hari ini emang ada beberapa atlet yang sudah menyumbangkan medali. Salah satunya ada di sepak takraw, ini yang juga menyumbangkan medali perunggu ke-14 untuk Indonesia. Namun, aku bakal cek dulu nih teman Pro 2 untuk update terkait dengan perolehan medali sementara. Dan kira-kira Indonesia per hari Rabu kemarin itu berada di posisi berapa? Jadi per hari Rabu kemarin ya, di tanggal 23 September 2026 jam 10 malam itu dirilis oleh asiangames26.id terkait dengan update perolehan medali sementara dari seluruh peserta Asian Games 2026 ya. Dan Indonesia per hari Rabu kemarin berada di posisi ke-23 di bawah Bahrain, di atas Filipina teman Pradua, dengan perolehan total 13 medali dengan 12 medali perunggu dan 1 medali perak. Ini masih update kemarin ya. Namun hari ini kan ada beberapa updatean terbaru seperti yang aku infoin tadi. Hasil Asian Games sementara teman Pradua, ada beberapa yang sudah menyumbangkan perunggu dan juga medali perak, seperti halnya di cabang olahraga sepak takraw yang menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia, perunggu ke-14. Dan wakil Indonesia di arena takraw ini teman Pro 2 di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Jepang ya. Ini harus puas dengan capaian perunggu karena kalah dari Malaysia pada laga perebutan tiket ke final. Nah, Indonesia sempat unggul lebih dulu atas Malaysia berkat kemenangan 2-1 pada pertandingan pertama. Namun kemudian pada pertandingan kedua, Indonesia harus mengakui kekalahan ya dengan skor 0-2 sehingga skor menjadi 1 sama. Jadi pada partai ketiga, Indonesia sudah memimpin 15-11 pada set pertama dan memimpin 11-7 pada set kedua. Akan tetapi keunggulan tersebut sirna dan kalah dengan skor 11-15 teman Pro 2. Jadi pada set penentuan, Muhammad Ubaidur Rahman dan juga kawan-kawan ini harus kalah 15-11 sehingga memastikan Indonesia kalah dan gagal melangkah ke babak final. Dan akhirnya Indonesia ini mendapatkan medali perunggu di cabang olahraga sepak takraw teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah beli nonton konsernya Big Bang belum ya? Udah beli tiketnya belum teman Pro 2? Karena kemarin tuh di day one aja itu udah benar-benar ludes banget ya. Yang pada akhirnya Big Bang memperpanjang kunjungannya ke Jakarta gak cuma sehari, tapi nambah satu hari lagi. Gue jadi melibet sih. Satu hari lagi ya teman Pro 2. Yang akhirnya ada 2 hari nih konser Big Bang di Indonesia. Nah tapi ternyata penjualan tiket umum atau general sale untuk day 2 konser Big Bang berlangsung hari ini Kamis 24 September. Dan 2 kategori tiket terpantau paling cepat dipesan hingga ludes terjual teman Pro 2. Atau bahkan sold out. Yaitu tiket kategori Unlimited VIP dan juga Chat 6. Itu terpantau ludes terjual dalam kurun waktu cuman satu jam aja setelah penjualan dibuka. Gokil banget. Nah kalau berdasarkan pantauan status penjualan loket.com, tiket kelas tertinggi yaitu Ultimate VIP A dan Ultimate VIP B itu seharga Rp6.500.000 ya. Nah resmi dipastikan habis bahkan hanya dalam beberapa menit penjualan aja. Kok gue sedih ya? Berasa kayak gimana nge-warnya, cepet banget sih mereka nih dapetnya gitu tuh. Cepet banget habisnya gitu kan. Nah situasi tersebut itu konsisten terjadi sejak penjualan tiket untuk day one serta seluruh pre-sale yang berlangsung selama ini teman Pro 2. Benar-benar cepet banget ya. Nah sedangkan kategori VIP lainnya yaitu Diamond VIP yang seharga 6 juta dan juga Gold VIP yang seharga 5,5 juta 500 ya. Itu terpantau baru habis dipesan dan masih tersedia. Nah selain kategori yang paling mahal di deretan kategori chat, tiket Chat 6A seharga 1,8 itu juga tercatat sold out. Sedangkan yang Chat 6B dengan nominal yang sama sudah berstatus penuh dipesan alias full book teman Pro 2. Sedangkan kategori terjangkau yang juga memiliki catatan restricted view yaitu Chat 7A, 7B yang seharga 1,5 itu juga telah mengantongi status full book teman Pro 2. Waduh, ketinggalan gak sih ya? Nah tapi yang jelas seluruh harga tiket tersebut belum termasuk 10% pajak pemerintah, 6% platform fee dan juga biaya administrasi. Tapi buat kamu yang udah berhasil nge-war di hari pertama itu berasa kayak tenang gitu ya. Tapi buat kamu yang belum kedapetan tiket sama sekali day one or day two sekalipun, it's okay teman Pro 2, semoga Big Bang balik lagi ke Indonesia dalam waktu dekat. Ya, enggak, maybe kalau mungkin tahun ini lo enggak bisa, tahun depan ya 2027 ya. Kalau 2027 lo enggak bisa nontonin Big Bang secara live, maybe beberapa tahun kemudian berharap banget ya Big Bang bakal balik lagi ke Indonesia untuk perform lagi teman Pro 2. Kalaupun enggak memungkinkan ya udah sih, mending dengerin Big Bang aja di Pro 2 FM. Ya enggak?

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu udah biasa banget nih ya nonton Pesta Pora. Wah, ini di tahun 2026 bakalan ada yang gong nih teman Pro 2. Tapi emang tiap kali Pesta Pora bikin event tuh, setiap kali ada Pesta Pora selalu ada something yang gong, something yang bisa dibilang unpredictable gitu ya, atau surprising lah, surprise buat penontonnya. Nah, salah satunya di tahun 2026 ini bakalan ada Syahrini Tuan Pro 2 sebagai gong dari Pesta Pora 2026. Jadi penyanyi Syahrini ini bakalan tampil di panggung hiburan setelah bertahun-tahun vakum dengan menjadi salah satu penampil puncak di hari terakhir Festival Musik Pesta Pora 2026, yaitu di tanggal 27 September. Itu artinya di hari Minggu ya, Minggu besok Tuan Pro 2. Nah, penampilan ini tuh bakalan menjadi comeback-nya atau bisa dibilang momen baliknya Syahrini, sekaligus menjadi kali pertama dirinya tampil di salah satu festival musik terbesar di tanah air tersebut. Nah, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu kemarin, CEO Boss Creator Kiki Aulia Ucup ini mengatakan bahwa kehadiran Syahrini itu udah didantikan setelah pihak penyelenggara membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk membujuknya tampil di festival tersebut. Nah, dia bahkan menyebut upaya mengajak Syahrini itu tampil itu membutuhkan usaha yang lebih besar dibandingkan ketika pihaknya mengajak penampil yang lainnya Tuan Pro 2. Jadi effortnya itu lebih effort banget gitu loh, apalagi mungkin karena dia sekarang kan udah berkeluarga ya, jadi harus izin suami. Nah, keputusan Syahrini untuk tampil di Pesta Pora ini baru dikonfirmasi sekitar bulan Juni lalu. Bahkan dia ini menilai setiap kemunculan Syahrini itu berpotensi menghadirkan gebrakan tersendiri, terlebih setelah penyanyi tersebut lama gak terlihat di panggung hiburan. Wah, semakin gak sabar teman Pro 2. Tapi kalau ngobrolin soal Pesta Pora ya, di Pesta Pora 2026 ini juga ada salah satu musisi atau bisa dibilang band lah ya, band dari Provinsi Banten yang dia juga masuk di line up-nya Pesta Pora. Kalau enggak salah di day one, berarti tanggal 25 ya. Itu ada Luminous teman Pro 2. Nah, lo bisa datang sih dari day one, day two, atau bahkan di hari puncaknya yaitu di tanggal 27 September 2026. Bisa milih tuh teman Pro 2 ya. So, informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Serang terus mengejar cakupan cek kesehatan gratis atau CKG hingga menyentuh angka 60% pada Oktober 2026 mendatang. Hingga pertengahan September ini, program pemeriksaan kesehatan massal tersebut telah menjangkau sekitar 417 ribu warga atau sekitar 54% dari total sasaran. Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinkes Kota Serang, Hena Arlini menyebut bahwa angka capaian saat ini sebenarnya sudah melewati target nasional yang dipatok di angka 40%.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebalap sepeda gunung Putri Indonesia Sayu Bella Sukmadewi pada Kamis hari ini merebut medali perunggu Cross Country Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mencatat waktu 1 jam 28 menit. Sukma finish di posisi ketiga dengan selisih waktu 1 menit 46 detik dari pebalap China Shi Fan Wu yang berada di posisi terdepan, diikuti pebalap China lainnya Zheng Lan Liang dengan 1 jam 27 menit 05 detik.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, musisi Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl, The Encore. Dilaporkan oleh Hollywood Report pada Rabu kemarin, lagu-lagu baru dalam The Life of a Showgirl, The Encore bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl. Namun kata Swift, lagu itu justru dibuatnya bersama kolaborator Max Martin dan juga Shellback ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada 2025 lalu yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Menurut Swift, awalnya mereka hanya ingin menikmati momen tersebut, tetapi ada studio di sana yang membuat mereka kembali berkarya dan juga menulis lagu baru sebagai bentuk rasa syukur atau antusiasme penggemar terhadap album mereka tersebut. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana, di jam 3 sore kita bakal seru-seruan bareng ya di Sore Ceria. So, stay tune di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya kamu di sore hari ini? Udah mulai seger lagi enggak sih? Karena besok hari Jumat ya, ada yang udah mulai apa ya, siap-siap untuk prepare besok WFH. Ada juga yang hari ini lagi sibuk banget kejar target mau cuti teman Pro 2. Ada mungkin ya. Atau ada juga yang di hari ini tuh feel like kayak gak ada bedanya aja sih sama hari-hari kemarin. It's okay, mungkin kamu ngerasa agak-agak sedikit bosen kali ya teman Pro 2 ya. Kalau itu yang emang kamu rasain dari beberapa hari terakhir ini, dan justru puncaknya di hari ini teman Pro 2 lagi bosen banget, coba deh yang ada di depan meja kamu tuh ditutup aja semuanya. Ditutup semuanya tapi ntar dimarahin sama bos ya. Cuman kadang-kadang tuh kalau misalnya emang kita lagi penat banget dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya, sometimes kita tuh butuh penyegaran. Setuju gak sih? Entah itu penyegarannya itu bisa lewat makanan ya kan, ngopi tipis lah ya. Atau jujur kalau emang lagi bosen, emang harusnya ditutup dulu atau kamu rehat dulu deh teman Pro 2. Coba pergi ke pantry misalnya, ngobrol sama OB ya kan, ngobrol sama teman-teman di divisi lain, atau enggak gitu jalan-jalan tipis biar agak-agak refresh dan biar enggak pusing dan enggak penat gitu. Nah, atau juga enggak ada salahnya kamu ambil cuti teman Pro 2, karena kadang-kadang tuh cuti meskipun hanya untuk tidur ya, enggak usah, enggak harus liburan sih, tidur doang itu berasa kayak itu tuh kayak obat banget gitu loh. Obat biar kamu tuh benar-benar enggak bosen. Setuju enggak sih? Apalagi akhir-akhir ini tuh kita ketemu sama apa ya? Berita-berita yang bad news terus, sering banget kita ketemu bad news di mana-mana, di media sosial terutama ya. Kadang-kadang tuh bikin kita semakin jenuh, malah semakin jenuh, semakin stres ya kan. Nah, tapi ini ada kabar menarik nih teman Pro 2 dari Kota Serang yang terkait dengan penerapan Smart City yang bakal diterapin di Kota Serang. Seperti apakah informasinya? Don't go anywhere, karena ada yang baru dari GAC yang enggak begitu baru sih, dirilisnya 2023. So, here we go.

kalau ngobrolin soal penggunaan internet, kayaknya itu udah kayak bukan lagi kebutuhan sekunder ya, atau bahkan kebutuhan tersier teman produa, tapi kebutuhan kayak kebutuhan primer enggak sih, apalagi buat pelajar dan juga mahasiswa. Setuju enggak? Karena dikit-dikit tuh tugas di kampus atau bahkan di sekolah, kita tuh kayak ada kewajiban buat ya cek di internet, ya kan? Atau bahkan beberapa kali tuh kita ada tugas terus di upload, di cara ngumpulnya tuh di upload di medsos kita gitu loh. Gak usah dia ngomongin medsos, kalau misalnya gak ada medsos kayaknya gak mungkin juga ya. Tapi kadang-kadang tuh kita, emang sih kita tuh sering banget menggunakan internet bukan cuma sekedar nyari sesuatu di Google, atau bukan hanya sekedar nyari sesuatu di ChatGPT misalnya. Tapi kita tuh using internet tuh buat ya hiburan, kadang-kadang cari informasi di media sosial, dan masih banyak lagi lainnya teman Pradua. Nah, Pemkot Serang ini memperkuat literasi digital masyarakat nih, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan internet publik dan juga layanan pemerintah yang berbasis digital. Nah, edukasi ini diperlukan agar masyarakat itu nggak hanya mampu menggunakan teknologi aja, tapi juga bisa memilah informasi dan juga memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih, itu mengatakan bahwa literasi digital menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan smart city. Nah, menurutnya kecanggihan infrastruktur dan juga aplikasi tidak akan optimal jika kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi belum memadai. Nah, karena itu pemerintah ini terus melakukan edukasi dan juga sosialisasi melalui Diskominfo maupun organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, edukasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengakses layanan digital secara mandiri. Jadi memang sekarang tuh karena serba digital ya, serba berbasis aplikasi, berbasis website, mau daftar apa aja tuh sekarang tuh via online semuanya. Ngurusin SIM juga bisa via online ya kan, SKCK pun juga sekarang tuh via online. Ngurusin KTP nih, misalnya kamu pindah kota gitu ya, misalnya dari Cilegon atau dari Pandeglang pindah ke kota Serang, sekarang tuh bener-bener cepet banget asli teman Pradua. Ini yang udah pernah dialamin sama temen aku ya, yang dari kota, dari mana sih? Dari Kabupaten Pandeglang kalau gak salah. Terus dia tuh berubah ke kota Serang, pindah gitu ya. Jadi KTP-nya itu cukup lewat WhatsApp doang, yang ngisi form gitu, abis itu udah, besoknya udah jadi. Secepat itu loh, sekarang udah gak pakai antri, udah gak pakai calo lagi. Jadi kayak, wah gokil nih, semakin kesini semakin cepat, semakin menuju smart city-nya tuh udah semakin kelihatan ya. Ya nggak sih teman Pro 2? Tapi kalau menurut kamu secara pribadi ya, hal apa sih yang perlu dilakuin nih untuk kota Serang biar benar-benar jadi smart city versi kamu? Boleh kamu komentar di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 081 11 45 1016.

0: Eh Du, tau gak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu, ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi, kuenya kapan dibagiin?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau Kota Serang menuju Smart City, kira-kira apa nih harapan kamu? Kamu pengennya Kota Serang itu ada apanya untuk menuju Smart City? Boleh kamu gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, 081 11 45 1016. Ini udah ada yang gabung nih ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada dari Rizky. Hai, kalau aku sih kak pengennya Kota Serang itu punya transportasi umum yang benar-benar terintegrasi. Jadi dari satu titik ke titik lain itu nggak harus selalu bawa kendaraan sendiri. Oh, oke. Okay. Thank you ya buat Rizky. Ada juga dari Nadia, ini masih juga ngobrolin soal transportasi. Kalau versi Nadia, dia berharap, aku berharap ada transportasi khusus buat sekolah. Jadi semacam bis sekolah gitu yang terintegrasi juga kak, dan itu dipelopori oleh Pemkot Serang. Kemudian aku tuh berharap transportasi itu tuh bisa dicek lewat aplikasi, sehingga kita tuh bisa tahu transportasi itu atau bis sekolah itu tuh udah nyampe di mana, sehingga kita bisa siap-siap ngeceknya itu bisa lewat aplikasi. Wah, semoga itu benar-benar kejadian ya, benar-benar tercapai lah ya. Oke, masih ada lagi nih teman Pro 2 dari Fajar. Halo, saya pengennya ada aplikasi Kota Serang yang isinya tuh lengkap. Mau lapor jalan rusak, lampu jalan mati, sampah yang numpuk, sampai informasi layanan publik semuanya bisa lewat satu aplikasi aja. Nggak usah terlalu banyak aplikasi biar nggak bingung. Oke, thank you. Ada juga dari Aulia. Halo, selamat sore. Kalau versi aku kak, yang paling aku pengen tuh smart parking. Jadi kita tuh bisa tahu sebelum pergi tempat parkir masih tersedia atau enggak, daripada muter-muter cari parking, cari parkiran, especially di Royal Baru sama di Mos katanya. Oke, semoga benar-benar kesampaian ya teman Pro 2 ya. Cepat atau lambat kita berharap Kota Serang tuh semakin oke, semakin bagus. Nah, kalau versi kamu sendiri gimana nih? Kamu pengennya Smart City Kota Serang tuh seperti apa, teman Pro 2? Gabung aja langsung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Kadang tuh teman Pro 2 kalau lagi dengerin Salma Salsabil yang Hashu itu berasa kayak lo tuh, kita tuh diingetin gitu ya, bahwa ya kita tuh bersyukur seperlunya, apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita miliki tuh wajib banget kita syukurin, gak sih? Kadang-kadang tuh kita sering banget gak puas dengan apa yang udah kita capai, ya kan? Kadang tuh kita tuh udah effortnya luar biasa, tapi ya hasil yang kita dapetin dari effort yang luar biasa itu ternyata gak sesuai dengan ekspektasi. Hah, ya gak sih teman Pro 2? Kadang kota itu gak janji apa-apa loh. Kadang-kadang itu hanya mimpi kita aja yang tinggi. Itu yang diucapkan oleh Salma Salsabil di lagunya yang berjudul Hashu. Nah, kadang-kadang kalau kita terlalu overthinking, terlalu mikirin apa yang terjadi hari ini, hari kemarinnya lagi, sampai kita tuh gak punya kesempatan untuk rehat gara-gara kita terlalu overthinking, itu juga ternyata bisa bahaya buat fungsi otak kita. Ada yang bilang fungsi otak bisa menurun gara-gara overthinking. Benar nggak sih? Nah, ini ada penelitian ya yang menemukan bahwa pola pikir negatif yang berulang atau repetitive negative thinking RNT itu berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif dan juga perubahan biologis tertentu yang juga diteliti dalam Alzheimer. Tapi bukan berarti sering overthinking pasti bikin orang terkena Alzheimer ya. Tapi yang jelas pikiran negatif sesekali merupakan hal yang wajar. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pikiran tersebut terus berulang dan bahkan sampai sulit dikendalikan. So, what do you want? So what do you think about it, teman Pro 2? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya kamu dapat masalah hari ini, nggak seru di kantor, di kampus, atau dimanapun lagi sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi lah, nggak usah dipikir lah teman Pro 2 ya. Itu kan hari ini, bisa jadi hari esok tuh, hari besok itu bisa sesuatu yang menyenangkan bakalan terjadi kepada dirimu gitu ya, nggak sih? Nah, bahkan ada yang bilang selama 4 tahun peneliti itu menemukan orang yang sering terjebak dalam RNT atau berpikir negatif itu mengalami penurunan kemampuan berpikir dan bisa menurunkan mengingat secara lebih cepat. Itu juga penurunan daya ingat, teman Pro 2. Itu juga terjadi. Nah, jadi ya intinya kalau kamu lagi banyak pikiran hari ini, kayaknya tinggalin aja pikiran itu, ditaruh dulu di kantor, ditaruh dulu di sebuah kotak, terus kotaknya dibuang deh teman Pro 2 ya. Daripada kamu kepikiran terus, bahkan sampai pulang, sampai besok, padahal besok WFH, itu asli menyakitkan banget.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

gak mungkin ya kalau kata Hi-Fi dan juga Project Pop teman Pro 2. Cuman kayaknya gak ada yang gak mungkin gak sih, apalagi kalau udah kalau udah kita terprovokasi, bukan terprovokasi sih, apalagi kalau udah sering banget nonton drama Cina atau drama-drama Korea, iya kan? Drama Cina itu kayak semacam dia tuh menyuguhkan sesuatu yang sometimes mungkin buat kita tuh gak mungkin, tapi bagi drama Cina itu bisa jadi terjadi gitu loh. Tapi emang bisa jadi sih, cuman agak banyak peluang gak mungkinnya tuh lebih besar daripada peluang mungkinnya ya teman Pro 2 ya. Tiba-tiba CEO apa gitu ya, terus menikah dengan karyawannya yang upik abu gitu ya. Ya kayak gitulah teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 yang paling seru itu kalau misalnya kamu hari ini gak ngapa-ngapain di rumah, stay di rumah aja sambil nikmatin drama Cina atau drama AI. Wah itu kayaknya lagi rame banget sih ya. Ngobrolin soal drama, paling enak emang nongkrongnya itu di rumah aja, karena kalau di cuaca-cuaca kayak gini tuh sebenarnya paling enak di rumah sih ya. Karena ya hujan sih enggak ya, panas juga banget. Jadi mending stay di rumah aja, ngadem di kamar pakai AC, beh enak banget teman Pro 2. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari BMKG, ini prediksi cuaca untuk entar malam dan juga besok teman Pro 2. Kalau untuk di kota Tangerang Selatan sendiri, ini cuacanya cenderung cerah berawan dan juga berawan ya. Sementara untuk besok di hari Jumat, nah ini better kamu nongkrong di rumah aja, karena besok di hari Jumat di Tangerang Selatan sekitar jam 16.30 lah ya sampai jam 7 malam itu diprediksi bakalan ada hujan ringan. Nah kan, mending Jumat sorenya di rumah aja sambil nonton drama AI ya. Terus besok di Kabupaten Lebak teman Pro 2, nanti malam diprediksi hujan ringan. Sementara untuk di esok hari di tanggal 25 September ini juga diprediksi hujan ringan di siang hari. Sementara di pagi harinya cenderung berawan tebal. Kemudian di Kabupaten Pandeglang nanti malam diprediksi berawan tebal. Sementara untuk esok hari diprediksi bakalan berawan tebal juga. Sementara di malam harinya diprediksi hujan ringan. Aku geser ke kota Cilegon, nanti malam diprediksi bakalan cerah berawan hingga berawan tebal. Begitu juga dengan esok harinya teman Pro 2. Cuman di sore hari ini diprediksi bakalan hujan ringan ya untuk yang ada di kota Cilegon. Kemudian di Kabupaten Serang, nanti malam diprediksi berawan tebal. Sementara untuk di esok hari, di hari Jumat 25 September 2026, itu diprediksi bakalan berawan dan juga hujan ringan di sore hari ya hingga malam hari teman Pro 2. Kota Serang apa kabar nih? Kalau untuk nanti malam di Kota Serang cenderung cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara untuk di esok hari itu cenderung berawan tebal di pagi hari ya. Sementara untuk di siang hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, dan di sore harinya hingga malam itu diprediksi bakalan hujan sedang dan juga hujan ringan teman Pro 2. So buat kamu yang mau jalan di hari Jumat besok, kayaknya wajib banget bawa jas hujan atau mending reschedule aja ya daripada kena hujan teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip dari BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan.

Alright, teman Pro 2 masuk di Hits Shuffle kali ini. Kamu bisa banget buat request ya lagu-lagu yang agak lawas nih teman Pro 2, lagu-lagu lama 2015-an. Boleh banget di kamu request di sini sampai jam 7 malam. Boleh Indonesia, boleh juga mancanegara. Langsung aja gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 116.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pro 2 masih di Hits Shuffle. Dan tentunya selamat sore ya buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di sore hari ini, sambil nikmatin perjalanan. Yang lagi ada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Kamu masih bisa banget nih buat request lagu-lagu yang agak lawas, agak-agak lama, 2015 sampai 2020. Sambil nikmatin macet, daripada bosen, mending request aja deh teman Pro 2 ya. Di 081 11 45 1016, atau juga bisa banget nih kamu gabung di Instagramnya Pro 2 FM. Di @rri_pro2banten. Oke, kalau tadi udah ketemu dengan Imagine Dragon di mashup gitu ya, sama Young Dumb tadi yang baru aja kamu dengerin. Kali ini kita bakalan muterin satu track yang udah di request sama Dewi, yang main diputerin lagunya Zara Larsson dengan Eden Mafold. Sehanya buat semuanya aja. Alright, oke, aku kali ini baca juga nih yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Selamat sore, ada dari Diva, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagunya Adele dengan Ola Yes. Sehanya buat semuanya juga. Oke. Selamat sore juga dari Dimas nih, yang pengen diputerin lagu Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Katanya lagu ini tuh lagu kesukaan mantan aku gak. Oh my god, jangan-jangan kamu kangen ya. Ya udah deh, teman Pro 2, langsung aja kita puterin satu track yang bakalan bikin kamu semangat. So here we go, this is Zara Larsson with Eden Mafold.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau zaman dulu tuh keinget banget ya, era-era 2000-an atau 2000, ya 2000-an sih. Ini kayaknya generasi milenial yang bisa ngerasain gimana rasanya kamu disuratin sama cowok kamu atau kamu surat-suratan gitu ya sama orang yang kamu suka, teman Pro 2. Jaman-jaman belum ada handphone ya, atau handphone itu masih dimilikin oleh orang-orang tertentu aja, teman Pro 2. Nah, ini ngobrolin soal surat, ternyata Chester Bennington itu pernah surat-suratan. Kalau bilang surat-suratan berarti dibalas dong ya. Jadi Chester Bennington itu pernah mengirim surat ke Siti Nurhaliza. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak surat dalam botol yang mengambang di lautan ya. Karena surat itu tuh tersimpan udah selama 21 tahun. Jadi ada sepucuk surat dari mendiang Chester Bennington untuk Diva Malaysia, yaitu Siti Nurhaliza, yang tiba-tiba kembali ditemukan, teman Pro 2. Jadi surat itu tuh ditemukan oleh manajer Siti Nurhaliza saat sedang beres-beres rumah. Jadi temuan itu tuh kemudian diunggah ke tweet dan langsung viral banget karena ternyata surat itu tuh sudah tersimpan sejak MTV Asia Award 2005 cuy, 2005 di Bangkok, Thailand. Nah, berdasarkan cerita sang manajer, surat itu tuh dikirim langsung ke kamar hotel yang ia tempati bersama Siti Nurhaliza pada waktu itu. Jadi ditujukan lengkap kepada Miss Siti Nurhaliza binti Tarudin di kamar 1017. Jadi surat itu tuh rupanya bukan sekedar pesan singkat dari sesama musisi, tapi Chester ternyata menitipkan sebuah topi, teman Pro 2, untuk Siti Nurhaliza, lengkap dengan permintaan agar topi tersebut tuh dipakai ketika Siti Nurhaliza tampil di atas panggung malam itu. Wow. Atau jangan-jangan sebenarnya Chester Bennington itu ngefans banget sama Siti Nurhaliza ya? Bisa jadi nggak sih, teman Pro 2? Nah, tapi plot twistnya, they had never made it to the stage. Jadi, Siti Nurhaliza itu nggak make topi itu. Aku langsung kebayangin Chester Bennington patah hati nggak ya gara-gara itu. Jadi, saat membawakan Seindah Biasa, Siti Nurhaliza itu justru tampil dalam balutan kebaya panjang dan juga celana. Nah, menurut manajernya nih, topi pemberian Chester itu dianggap kurang cocok dengan outfit yang dipakai atau yang udah disiapin sama Siti Nurhaliza. Jadi setelah 21 tahun berlalu, keberadaan topi tersebut pun juga nggak diketahui lagi, teman Pro 2. Apakah udah hilang begitu aja, ketinggalan di hotel, atau we never know. Ya, tapi yang jelas momen itu tuh merupakan bagian dari gelaran MTV Asia Kids 2005 yang mempertemukan sejumlah nama besar musisi Asia dan juga internasional di Bangkok. Dan Siti memperkenalkan sebagai Voice of Asia oleh Alicia Keys, diperkenalkan oleh Alicia Keys ya, dan berhasil membawa pulang penghargaan Favorite Artist Malaysia. Sementara Linkin Park juga menjadi salah satu musisi yang hadir dalam acara tersebut. Asli ya, gue langsung kepikiran, apa Chester Bennington gak sakit hati ya gara-gara topinya tuh gak dipakai sama Siti Nurhaliza? Atau justru jangan-jangan frustasinya dia, depresinya dia itu gara-gara itu ya. Wah, jauh banget tapi ya. Dia kan divorce, Chester Bennington itu divorce di tahun 2017. Sementara kejadian ini tuh 2005. Terpaut sangat jauh sih, teman Pro 2. Cuman aku langsung kepikiran, coba aja ya topinya masih ada. Pasti gede banget gak sih angkanya kalau misalnya dilelang. So what do you think, teman Pro 2? Nah, buat kamu yang kangen banget sama Chester Bennington, aku punya satu lagu yang itu tuh diambil dari album terakhirnya album terakhirnya Chester Bennington sebelum Chester Bennington ini divorce di tahun 2017. Dirilisnya album ini juga 2017 di bulan Februari. Jadi terpaut beberapa bulan sebelum Chester Bennington benar-benar divorce di tahun 2017, teman Pro 2. Yang jelas lirik dari singlenya ini tuh kayak semacam emang mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya ya. Jadi lirik yang berjudul Heavy ini mencerminkan pergulatan batin dan juga beban emosional yang dirasakan oleh Chester Bennington di saat itu, teman Pro 2. So, here we go. Linkin Park featuring Ciara with Heavy.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Hitsafle ya, kali ini aku sapa dulu yang udah gabung di WhatsAppnya Pro2FM 081 11 45 1016. Hai, selamat sore menjelang malam ya. Ada dari 0856 470 sekian sekian sekian. Ini mau request lagu dari Kunto Aji dengan Rehat. Sayangnya buat semuanya aja. Oke. Selamat sore menjelang malam juga dari Anora teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Demi Lovato aja. Oke, Demi Lovato yang mana nih ya? Demi Lovato banyak banget nih. Oke, dia lagi ngetik di teman Pro 2. Demi Lovato yang terserah aja deh. Oke, terserah ya. Oke, selamat malam juga nih. Ada yang request lagunya Julia Michaels with Issue. Sayangnya buat semuanya aja. Ini dari Dewa teman Pro 2 yang ada di Kota Serang. Oke, udah aku siapin ya. Jadi ada 3 lagu nih teman Pro 2 yang bakalan aku puterin buat kamu. Ada Demi Lovato, Kunto Aji ya. Kunto Aji dan juga Julia Michaels. So, kita ketemu dulu dengan Demi Lovato with Made in the USA.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Sobat Pro 2, kalau ngobrolin soal 10 atau 11 tahun yang lalu, emang banyak banget yang berubah ya. Kalau kita ngobrolin soal media sosial deh misalnya. Media sosial tuh zaman dulu 10 tahun yang lalu dengan sekarang tuh jelas jauh berbeda banget. Salah satunya kalau misalnya dulu itu lagi hits banget Instagram, TikTok nggak begitu booming ya di 2015-an. Tapi justru sekarang TikTok lebih mendominasi daripada Instagram, teman Pro 2, sometimes ya. Dan bahkan pola untuk marketing aja nih, kalau zaman dulu itu pasti yang paling diperhatikan itu adalah mulai dari caption, terus jam kamu upload, jam posting, dan bahkan sampai dengan hashtag. Kalau 2015-an, 2016 ya, kita tuh selalu diajarkan untuk posting di jam-jam di mana orang udah mulai gak sibuk dengan kerjaan. Misalnya di jam makan siang, jam 12 gitu ya. Terus atau jam sebelum berangkat kerja, jam-jam 6 lah ya. Atau gak gitu jam-jam 6 sore kayak gini udah pada di rumah semua. Itu adalah jam-jam postingan yang paling bagus dan bakalan banyak banget yang nonton, banyak banget yang like, banyak banget yang komen, teman Pro 2. Itu 10 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah enggak berlaku enggak sih? Bahkan ada banyak banget ya konten kreator yang dia itu uploadnya di dini hari, jam 1 pagi, jam 11 malam. Upload, baru upload, dan itu pun tetap rame, teman Pro 2. Jadi teori yang zaman dulu kepake, 10 tahun yang lalu itu kepake, sekarang itu udah mulai nggak relevan. Setuju nggak sih? Nah, selain jam posting, itu biasanya kalau zaman dulu itu kita selalu terpaku dengan hashtag. Jadi seakan-akan emang hashtag itu 10 tahun yang lalu dengan hashtag yang tepat, itu akan menarik follower baru atau audiens baru di medsos kamu, teman Pro 2. Tapi kalau zaman sekarang justru udah mulai jarang banget orang pakai hashtag. Ada yang cuma pakai 2 hashtag atau bahkan 1 hashtag atau bahkan enggak sama sekali. Tapi kalau zaman dulu ya, teman Pro 2, lo bisa ngelihat satu postingan itu 30 hashtag. 20 hashtag, 10 hashtag ya, 5 hashtag itu masih banyak gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah mulai berkurang ya. Dan itu emang udah mulai gak relevan lagi. Kalau misalnya kita butuh apa ya, butuh followers baru, butuh audiens baru di medsos kamu, teori-teori yang 10 tahun yang lalu diterapkan itu sekarang udah mulai gak relevan. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri secara pribadi ya, 2015 apa sih yang 2015 itu ada tapi sekarang udah gak ada? Kira-kira apa, teman Pro 2? Boleh kasih jawaban kamu di 0811 45 1016.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa. Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2 ya. Udah ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada dari Farhan yang pengen diputerin lagu dari The Chainsmoker dengan Paris. Sehatnya buat semuanya aja. Thank you banget ya. Dari 0822-4571 sekian-sekian-sekian pengen diputerin lagunya Z yang judulnya The Middle. Oke, sianya juga buat Kak Fitrinya aja. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita ketemu dengan The Chainsmoker ya, with Paris.

Alright, Tuan Pro 2 dari Z, kita bakalan bergeser ke DJ Srik ya, featuring Major Lazer. Yang ini tuh juga hits banget di era 2015-an. Ini adalah lagu penutup di perjumpaan Pro 2 Hitlist malam ini ya, Tuan Pro 2. So, thank you banget buat kamu yang udah stay di sini, yang udah gabung juga, thank you banget. Gue Fitri Rianti, signing off the air. So, see you, bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Soraya Interscene Films kembali melanjutkan semesta film 5 cm melalui film terbaru berjudul 5 cm Revolusi Hati. Film ini merupakan prequel yang mengisahkan masa remaja Zafran sebelum bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Film tersebut disutradarai oleh Emil Heradi dan juga diproduseri oleh Sunil Soraya.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 mantan gelandang dan pelatih Barcelona Xavi Hernandez menjadi orang asing pertama yang melatih timnas Belanda sejak Piala Dunia 1978. Ia akan mulai debutnya pada Jumat 25 September 2026 saat Belanda menjamu Jerman di Amsterdam. Xavi membawa perubahan perspektif setelah masa kepemimpinan Ronald Koeman dan juga Louis van Gaal.

0: Informasi terakhir, Teman Pro 2 Basarnas masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Hingga Kamis 24 September 2006, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: teman Produa, masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: iya?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? 2 SMP? Enggak dong.
0: Enggak, 1 dulu?
1: 1 SMK.
0: 1 SMP? Oh, 1 SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya?
1: Itu beragam sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan.
1: Iya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka. Period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dengan gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut.
0: Tiga-tiganya.
1: Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget
0: ya?
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, mm-hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak, kayak
0: oh,
1: lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syirah yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syirah nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syirah nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syirah yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Jadi
1: pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan
1: kayak, iya cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: kumpulan. Enggak juga sih. Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur sukses.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah. itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi, betul. Penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata yes. nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Iya. Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble
0: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes. Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya
0: mm-hmm. okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Baladewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya,
0: ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo,
0: okay.
1: terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih.
1: Gila sih
0: Taylor. Wah, itu kalau Kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton dong?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen sih. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: always knew.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Well, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, ditemenin dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang seru. Kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, malam hari kamu gak akan kesepian teman Pro 2. Karena tenang aja, kita banyak banget gitu ya obrolan di malam hari ini. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 24 September 2020 di Kamis malam ya. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, bakalan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam kita bakalan ngobrol sama tamu di malam hari ini. Tapi untuk kamu yang kepo, siapa sih yang bakalan diajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Seperti biasa juga, dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi cerita penutup hari ini, diselingin dengan sesi bisikan malam di jam 10 malam ya. Ini merupakan drama radio horor teman Pro 2 yang akan menemani kamu setiap malam Jumat nih, untuk nakut-nakutin kamu aja. So, udah banyak banget ya rundown-nya. Kita bakalan sibuk banget di malam hari ini. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request-nya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya di sesi obrolan komunitas ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin belum tahu, di Jaga Malam ada ngobrol-ngobrol sama komunitas, tentunya ini untuk memperkenalkan kamu juga, ngasih informasi juga, atau mungkin hiburan kali ya buat kamu di malam hari ini. Dan biasanya kita selalu ngobrol di setiap jam 8 malam gitu, dengan siapa aja kita ajak ngobrol ya teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Dan Rama ingetin lagi, selain mengakses melalui audio, melalui juga frekuensi dan lain-lain, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi kalau misalkan kamu kepo siapa orang yang kita ajak ngobrol di malam hari ini, wajahnya seperti apa, kalau pengen lihat wajah Rama juga boleh banget langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan World Clean Up Day Banten ya. Ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan teman Pro 2. Dan kita kedatangan perwakilan ya, ada Kak Nuryani sebagai Divisi Partnership WCD Banten gitu ya. Selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam Kak Rama ya. Luar biasa ini Pak, pertemuan kita di RRI Pro 2 ini ya. Luar biasa bagaimana kita membahas terkait lingkungan juga tentunya nanti.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan pertama kali ya, supaya kita bisa masuk lebih dalam. Boleh gak sih jelasin dulu nih Kak Nur ke teman Pro 2, sebenarnya kita nyebutnya WCD aja kali ya, World Clean Up Day ini ya, boleh gak?
1: Boleh banget, karena ya emang kita emang biasa disebut gitu, kita WCD ya, WCD Banten gitu kan.
0: Oke, WCD ini apa sebenarnya?
1: Ya, WCD ini sebetulnya suatu gerakan ya, awal mulanya kita secara historical, kita adalah sebuah gerakan di Eropa Timur. Ya, okay. Di suatu negara Eropa Timur, yakni di Estonia. Di Estonia kita pada saat itu di tahun lahirnya pada tahun 2008, mulai dari akibat dari adanya kejenuhan ya terhadap sampah di negara tersebut ya, di Estonia. Dan luar biasa sekali diikuti dengan 40.000 warga negara Estonia tersebut, dan itu merupakan 4% dari jumlah negara tersebut gitu, jumlah warga negara tersebut gitu.
0: Oke, berarti ini berangkatnya dari ranah internasional dulu?
1: Betul, kita dari ranah internasional. Ya, akhirnya pada saat setelah di tahun 2008 terlaksananya kegiatan di Eropa Timur, di Estonia, akhirnya pada tahun 2014 lah mulai berkembang di Eropa dari beberapa negara, dan akhirnya secara resmi di tahun 2018 itu ada 128 negara di dunia ini, dan termasuk Indonesia di dalamnya pada tahun 2018 secara serentak melakukan clean up. Dan itu kita peringati biasanya di tanggal 20 September sebagai hari puncak kita untuk World Clean Up Day Banten itu, dan World Clean Up Day khususnya kita di ranah di Indonesia dan Banten gitu sendiri.
0: Oke, berarti karena ini sejarahnya panjang banget, betul, kita bahas dulu sedikit kali ya, sepengetahuan dari Kak Nur sendiri, ini awalnya sejarahnya seperti apa? Berangkatnya maksudnya nggak mungkin dong ngelihat sampah yang berserakan aja gitu, atau ngelihat lingkungan aja, tapi sebenarnya awal gerakan secara keseluruhannya itu seperti apa kalau boleh tahu?
1: Iya, jadi awal gerakannya itu, awal mulanya itu ya dari gerakan ya pemuda di negara Estonia yang melihat kejenuhan terkait sampah yang menyebar gitu kan, dan itu kurang terkendali untuk penanganannya gitu kan. Akhirnya lahirlah untuk gerakan yang namanya itu sebelum bernama WCD itu namanya Let's Do It.
0: Let's Do It?
1: Iya, Let's Do It. Jadi kita untuk menggerakkan suatu gerakan ya, ayo kita peduli untuk membersihkan lingkungan kita. Akhirnya karena emang ini suatu emang kegiatan yang bagus, akhirnya banyak masyarakat untuk ikut serta melakukan kegiatan tersebut, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menyebar ke berbagai negara, dan saat ini di tahun 2026 itu sudah memasuki usia ke 9 tahun.
0: Ya,
1: 9 tahun, dan dan kita juga sudah diakui secara PBB dan sudah dimasuk ke dalam agenda internasional ya. Dan di internasional kita juga ada akhirnya dibentuklah udah World Clean Up Day Global dengan leader nya itu, presidennya itu ya, yaitu Hedy Soba, untuk yang tingkat global. Dan untuk di tingkat internasionalnya, di tingkat nasionalnya sendiri, itu di World Clean Up di Indonesia kita ada KB, ya KB juga dia vokal juga di dalam lingkungan. Terus Barulah di lingkup aku, di lingkup aku di WCD Banten, di Provinsi Banten, kita itu dengan leadernya itu yaitu Kak Vian yang saat ini memang berhalangan hadir ya. Tentunya kita juga ingin terus mengedukasi masyarakat, terutama khususnya ini untuk Provinsi Banten ya, untuk lebih awareness terlagi terhadap terkait sampah plastik, terkhususnya sampah ya, di sampah di Provinsi Banten itu.
0: Proses penyebaran dari Estonia nih di Eropa Timur yang jauh banget.
1: Betul, Jo,
0: masuk ke Indonesia nih prosesnya kayak gimana? Itu gue pengen tahu itu dulu sebelum kita masuk lebih dalam ke WCD sendiri.
1: Prosesnya cukup banyak ya, Mas. Jadi kita awal mulanya emang kita berada di satu badan Let's Do It juga. Let's Do It, lalu bentuklah ada ini Let's Do It Indonesia, dan akhirnya barulah dibentuk dengan WCD Indonesia gitu kan. Jadi di tahun 2018 itu secara serentak di 120 sekitar 120-an negara itu dibentuklah secara resmi untuk World Clean Up Day di tiap negara-negara tersebut, itu termasuk Indonesia gitu. Jadi emang sejarahnya udah dari tahun 2018 gitu kalau untuk di Indonesia gitu.
0: Punya motivasi untuk mengedukasi lingkungan. Betul. Terutama di Banten sendiri. Tapi kalau menurut Kak Nur sendiri, secara perspektif sendiri gitu ya, itu gimana lingkungan di Provinsi Banten? Keadaannya seperti apa?
1: Terima kasih. Ini pernyataannya cukup menarik ya, terkait bagaimana kondisi lingkungan kita, khususnya di Provinsi Banten. Ya saya melihat, untuk apalagi kita ngelihat fenomena persampahan, Banten ini masih belum mampu untuk mengelola sampahnya secara mandiri ya. Terutama sampah yang dihasilkan rumah tangga, lalu sampah untuk di apa yang kita hasilkan diri sendiri ya, itu masih banyak yang kurang awareness gitu ya terhadap sampah yang itu. Bahkan sampah diri kita sendiri pun kayak masih banyak yang saya menemui di, apalagi di fasilitas umum, fasilitas publik, yang harusnya kita menjaga bersama-sama, namun kita sering banget menemukan tumpukan sampah di tempat-tempat publik tersebut. Nah itu yang menjadi indikasi bahwa di Provinsi Banten ini masih belum peduli terhadap lingkungan gitu kan. Terutama ya minimal sampah diri kita sendiri gitu, kita harus bertanggung jawab gitu.
0: Nah kalau dari POV WCD Banten sendiri, perspektif yang kayak tadi tuh, misalkan kesadaran untuk membuang sampah itu, dugaan dan asumsinya berangkatnya dari mana? Karena ketidaktahuan kah? Atau karena mungkin gak peduli? Atau seperti apa kalau misalkan menurut kalian?
1: Mungkin ya menurut dari saya sendiri, itu kita melihat ya, kita juga tidak hanya melakukan aksi clean up, tapi kita juga melakukan aksi edukasi kepada masyarakat, kepada pelajar, lalu kepada mahasiswa juga kita memberikan edukasi. Dan terakhir kita di tanggal 20 September kemarin kita mengedukasi di Tangerang Selatan, di sekitar Kampung Mantul ya, di Kampung Dadap, Kampung Dadap Timur. Di situ kita juga mengedukasi anak-anak usia dini, dan rata-rata mereka masih belum mengenal bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana kayak minimal pemilahan sampah ya. Pemilahan sampah, dan mereka masih belum mampu hal tersebut. Dan saya juga pada saat di bulan Agustus juga melakukan sosialisasi lingkungan juga persampahan di salah satu yayasan. Dan mereka sayang sekali masih belum mampu untuk melakukan pemilahan sampah gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin edukasi kepada masyarakat juga masih harus digaungkan, tidak hanya aksi tapi juga harus edukasi, dan begitu pun sebaliknya, tidak hanya edukasi tapi juga harus ada aksi. Jadi harus berbarengan antara aksi dan edukasi tersebut.
0: Berarti banyak juga yang berangkatnya dari ketidaktahuan sebenarnya.
1: Betul.
0: Untuk tadi proses pemilah-milahan sampah sendiri. Mungkin banyak teman Pro 2 juga yang belum tahu memilah sampah dan lain-lain. Itu konsepnya seperti apa sih? Boleh dijelasin gak? Secara sederhananya aja.
1: Iya, kalau secara sederhana ya, sampah itu kan yang seperti kalau misalnya secara umum itu terbagi tiga ya, Mas. Ya, itu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, sampah organik kita bisa mengolah menjadi pupuk. Kita menjadi pupuk, atau kita pupuk kompos ya. Terus juga kita bisa juga mengolah menjadi ekoenzim. Yang ekoenzim ini luar biasanya itu, dia bisa sebagai alternatif untuk membersihkan kayak lantai kamar mandi, atau untuk membersihkan kloset atau segala WC itu ya, luar biasa. Jadi bisa menggantikan dari yang tadinya bahan kimia menjadi bahan alami gitu kan ya. Lebih alami, lebih natural. Jadi sebetulnya alam kita tuh luar biasa kaya, dan kita harus mengolah tersebut ya. Selanjutnya ke anorganik ya. Anorganik ini yang menjadi tantangan kita juga ya, apalagi kita melihat di TPS itu sampah anorganik itu lumayan banyak, apalagi kita yang kalau misalnya di Banten itu kan ada, kita ada TPA yang Cilowong ya, dan itu kan kita melihat ya, walaupun kita agak berjarak itu dari TPA-nya, namun hawa baunya itu luar biasa ya.
0: Tetap terasa ya, ya.
1: Terasa itu gas metananya gitu. Itu yang menjadi suatu problem gitu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan TPA ya, kalau misalkan kita nggak mengolahnya dari diri kita sendiri, itu yang menjadi akan apa ya, ibarat bom waktu gitu. Bom waktu itu. Jadi kayak kita harus benar-benar mengolah sampah kita diri kita sendiri, dan bagaimana meminimalkan lah, setidaknya meminimalkan sampah yang lari ke TPA gitu.
0: Oke.
1: Nah, selanjutnya setelah ada organik, anorganik, ada sampah B3. Nah, ini yang cukup krusial sekali ya, sampah B3 ini kita tidak bisa menanganinya secara mandiri ya. Kita harus berhati-hati karena ini kan sampah B3 ini bahan berbahaya dan beracun ya. Jadi kita harus meminta bantuan kepada dinas terkait, dalam hal ini mungkin dalam dinas lingkungan ya, dinas lingkungan hidup, untuk mengelola sampah B3 tersebut gitu. Karena kita tidak tahu itu B3-nya apa, misalkan B3 itu termasuk yang misalkan botol obat. Nah, itu termasuknya B3, Mas. Nah, jadi kayak botol obat, terus kayak limbah medis itu masuknya ke B3, dan kita kan kalau misalnya ada sampah medis itu kan kita nggak tahu ya, itu yang penggunanya pengguna terakhir kalinya itu dia punya penyakit apa gitu. Jadi itu yang makin berbahaya untuk diri kita sendiri. Jadi sebaik-baiknya kita untuk mengelola B3 ini kayak kita menggunakan alat yang safety, lalu kita meminta bantuan untuk kepada dia untuk mengarahkan pengelolaan terkait sampah B3 ini gitu.
0: Nah, untuk edukasi lagi untuk mungkin teman Pro 2 yang juga nggak tahu gitu ya, kan tadi udah disebutin tuh ada organik, ada anorganik, ada B3. Kira-kira sampah apa aja yang kita lihat sehari-hari dari penempatan 3 tadi? Misalkan tadi kan udah disebutin ya, kalau B3 tuh termasuknya kayak bekas-bekas obat dan lain-lain. Kalau organik dan anorganik itu seperti apa?
1: So, untuk sampah organik itu ya, itu sampah sehari-hari kita.
0: Contohnya?
1: Sampah sehari-hari. Contoh itu misalkan dan ranting pohon, terus juga dari kita sehari-hari kalau misalkan kita sering ke dapur ya pasti ada sisa sayuran gitu ya. Sisa sayuran yang emang tidak bisa untuk dimasak, tapi itu kan menjadi jadi organik, sampah organik gitu. Dan kita harus meminimalkan, jangan sampai ini ke TPA, karena di TPA juga ada banyak banget sampah organik dan itu menimbulkan gas metana. Yang berbahaya untuk dan itu mencemari polusi udara dan juga bisa sampai menimbulkan efek gas rumah kaca dan menimbulkan hawa panas yang luar biasa gitu kalau misalnya secara terus menerus gitu, kalau kita nggak aware dari sekarang. Dan untuk pengelolaan sampah organik ini sebenarnya kita bisa sendiri ya, terkait ya tadi pupuk kompos ya, kita bisa juga misalkan kita punya halaman rumah, kita gali lah sekitar beberapa sentimeter untuk menaruh si sampah organik tersebut gitu, khusus untuk sampah organik. Dan itu kan bisa jadi untuk pupuk, kita bisa untuk gunakan kita untuk tanaman. Nah, ada triknya juga supaya misalkan si penaruh kompos itu ya, itu kita pertama misalkan naruh nih sampah yang emang agak sedikit basah gitu ya, misalkan kayak bekas sisa, misalnya sisa dari potongan sayur atau potongan buah, itu taruh sebisa mungkin taruh di bawah, lalu baru di atasnya taruh di sampah organik yang kering. Jadi supaya baunya itu tidak menyebar kemana-mana dan bisa minimalkan pencemaran lainnya gitu.
0: Berarti ada tata caranya juga.
1: Betul, jadi supaya lebih tidak mengganggu aktivitas kita juga kan, dan lebih efektif untuk pembuatan pupuk kompos tersendiri.
0: Selain tadi kita udah ngebahas seputar edukasinya, gue pengen lo ngejelasin seputar gimana proses clean up-nya sendiri. Kayak misalkan pemilihan daerahnya seperti apa, terus proses untuk kesananya seperti apa, pemilihan daerahnya kayak gimana. Nah, dari awal sampai akhir itu prosesnya kayak gimana dari WCD sendiri?
1: Dari WCD sendiri ya, dari tahap perencanaannya kita memilih nih. Kalau untuk WCD sendiri ya, saat ini kita berfokus juga di keseringnya kita mengadakan di area Tangerang dan juga di Serang ya. Okay. Karena memang dari segi aksesibilitas juga mudah ya, kita melihat aksesibilitas juga, dan juga kita melihat juga terkait bagaimana sampah yang ada, karena kan rata-rata ya daerah perkotaan itu sampahnya luar biasa ya Mas, dibandingkan betul dengan sampah-sampah yang di luar dari perkotaan gitu. Jadi kita juga fokus juga ke situ. Okay. Dan kalau misalnya perkotaan juga kita bisa langsung berdekatan dengan masyarakat tentunya. Mm-hmm. Jadi kita bisa langsung mengedukasi kepada masyarakat terkait bagaimana pemilahan sampah itu sendiri, lalu bagaimana kita bisa menyalurkan sampah yang sudah ada. Okay. Gitu kan. Jadi kita bisa rencananya kita pemilihan tempatnya seperti itu. Mm-hmm. Dan selanjutnya kita juga setelah melakukan perencanaan, kita bentuk tim bagaimana untuk tim yang acara, tim logistik, tim yang menyiapkan untuk yang di tempatnya terkait komunikasi, dan juga setelah kita komunikasi segala macam untuk perencanaan, terus setelah pelaksanaan barulah kita melakukan pelaksanaan. Dan tentunya kita kalau misalnya pelaksanaan itu kita selalu berkolaborasi ya. Okay. Selalu berkolaborasi, kita tentunya kita kan masuk makhluk sosial, jadi kita harus apa ya, saling membantu gitu kan, saling bersama-sama, ayo kita gerak bersama-sama untuk demi lingkungan kita sendiri. Jadi kita biasanya menerapkan kolaborasi pentahelik.
0: Okay.
1: Ya, kolaborasi pentahelik ini kita ada dari sisinya pemerintahan, sisi perusahaan, lalu sisi masyarakat, lalu dari sisi perguruan tinggi atau sekolah, dan juga dari sisi media. Nah, salah satunya RRI Prodo ini yang menjadi capaian kita ya untuk kolaborasi pentahelik sebagai salah satu bagian dari media pencapaian penyampaian informasi terkait sosialisasi lingkungan ini sendiri.
0: Oke, oke. Ya, senang sekali ya bisa menjadi bagian dari hal ini kalau misalkan emang itu membantu. Tapi selain itu ada proses volunteering juga enggak sih? Misalkan untuk teman-teman yang mungkin enggak tahu gitu, pengen ikutannya seperti apa?
1: Untuk sistem volunteeringnya kita juga open volunteer ya Mas ya. Jadi biasanya kita sebelum adanya kegiatan kita open volunteer. Okay. Nah, dari open volunteer biasanya kita buka setiap tahun sekali. Nah, dari setiap tahun sekali ini nanti kita bikin grup. Kita satukan nanti untuk kegiatan-kegiatan kita informasikan di grup volunteer tersebut. Kita misalnya kita ada kegiatan ini.
0: Okay.
1: Nah, nanti silakan untuk teman-teman untuk datang ke tempat acara tersebut gitu. Atau kalau misalnya memang benar hari yang puncak ya, kita biasanya langsung melakukan pendataan. Dan kita juga ada presensinya sendiri karena kita juga menghitung ya volunteer kita ada berapa gitu. Dan luar biasa banget di Indonesia sendiri secara keseluruhan itu mencapai 13 juta.
0: Oh ya?
1: Ya, makanya slogan kami itu di World Clean Up Day Indonesia itu kami 13 juta. Karena ya 13 juta itu salah satu target kita juga ya untuk menggaet volunteer atau masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan gitu kan. Okay. Jadi ya dengan adanya 13 juta relawan itu ya setidaknya itu ada 3-4% dari jumlah keseluruhan warga Indonesia sendiri. Karena emang targetnya itu kan 3-4% warga negara gitu. Seperti dari yang awalnya yang dari Estonia itu kan mencapai 4% populasi warga negara Estonia sendiri gitu.
0: Wow, ada filosofisnya juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi berapa tadi 4%?
1: Iya, 4% kalau di Estonia.
0: 4% kalau di Indonesia kan makin banyak lagi ya.
1: Iya, semoga ya.
0: Gitu. Tapi sebenarnya isu lingkungan apa yang sering terjadi di Indonesia? Spesifik di Indonesia.
1: Iya, kalau di Indonesia sendiri ya, saya juga sedang meneliti salah satu permasalahan sampah ya. Salah satunya terkait prinsip EPR, Extended Producer Responsibility.
0: Oke, apa itu? Nah,
1: prinsip EPR ini dia prinsip yang bagaimana produsen yang menghasilkan kemasan itu bertanggung jawab juga atas sampah yang ditimbulkan. Tentunya kan dari setiap produk yang dikeluarkan itu pasti ada kemasannya. Nah, bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab atas kemasan tersebut, entah apakah bisa bertanggung jawab melalui CSR atau bisa juga misalkan dia ikut serta membantu melakukan pendirian bank sampah atau juga ada salah satu juga misalnya ada kampung binaan untuk melakukan lingkungan gitu, itu juga bisa menjadi solusi untuk penerapan prinsip EPR sendiri. Dan juga kalau misalkan kita melihat di hukum nasional kita juga menerapkan prinsip APR ini ya, di undang-undang undang-undang nomor 18 tahun 2008.
0: Okay.
1: Ya tentunya ya dengan prinsip APR ini sendiri menjadi salah satu kolaborasi ya, antar perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah yang tadi yang saya sampaikan terkait kolaborasi pentahelik ya. Yeah. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga perusahaan ikut ambil serta untuk ikut bertanggung jawab untuk lingkungan kita sendiri gitu.
0: Oke, kita masih panjang banget teman Pro 2 ngobrolnya, tapi kita harus jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya pada malam hari ini, karena satu lagu dari Winner, Really Really, akan menemani kamu terlebih dahulu di malam hari ini.

0: Kamu masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang ketinggalan obrolan pada malam hari ini, kita lagi ngobrol bareng Kak Nuryani nih, selaku divisi partnership dari WCD Banten nih, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasannya di malam hari ini, ngebahas seputar lingkungan kali ya. Kak, kita lanjutin lagi obrolannya. Pertanyaan selanjutnya yang lebih sehari-hari aja, kira-kira apa kesalahan yang sering kita lakuin yang ternyata itu merusak lingkungan? Apa tuh kira-kira?
1: Oke, ini saya seharusnya sangat berhati-hati ya untuk menjaga ya, supaya tidak menyinggung beberapa pihak manapun tentunya ya. Jadi kesalahan yang secara tidak sadar itu kita lakukan itu ya, yang pertama ya, apalagi ya ini ya, mungkin ini cerita ya, dari setiap kalau kita kegiatan cukup miris juga ya, kita sedang melakukan kegiatan namun pada saat kita kegiatan untuk mengedukasi lingkungan, namun ternyata kita menemukan contoh langsung nyata untuk pelanggaran lingkungan tersebut.
0: Contohnya
1: gitu, pencemaran lingkungan tersebut. Jadi pada saat kita pernah ya melakukan edukasi lingkungan terkait persampahan, dan tiba-tiba banget ada asap.
0: Okay.
1: Asap yang membakar sampah. Ada yang membakar sampah dan menghasilkan asap, dan tentunya di situ kayak kita langsung mikir, kita baru saja mengedukasi lingkungan gitu, namun pencemaran lingkungan saya sendiri langsung terwujud gitu di area tempat itu sendiri. Jadi luar biasa jadi itu ya. Jadi tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat, dan kami juga mendapat satu cerita lagi ya. Kita juga ada cerita lagi ya, waktu itu ada salah satu tempat terkait baru saja dibersihkan gitu tempatnya ya. Baru saja kita clean up, kita lakukan aksi, tiba-tiba saja ada yang melakukan pelanggaran kayak seperti buang sampah langsung ya di depan, dan orangnya pun pada saat itu kita masih ada di pesan, kita masih ada di situ ya. Dan tiba-tiba ada aja yang membuang itu sembarangan, dan itu di depan mata kita, dan itu pernah terjadi juga gitu. Jadi dari segi masyarakatnya juga emang harus benar-benar kita mengedukasinya, dan juga harus berhati-hati juga bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar peduli dan enggak menganggap sepele terkait sampah ya, apalagi kayak sampah-sampah yang kita temui sehari-hari ya, sampah-sampah organik dan sampah plastik salah satunya ya, yang paling kita temui walaupun sekecil apapun ya, itu sangat berbahaya, apalagi mikroplastik ya, itu sangat berbahaya dan dan yang paling kita lihat misalnya dari sebungkus permen saja itu kan sampah ya, itu namanya ada kemasan, itu namanya jenisnya multilayer itu ya, itu yang itu sampah sekecil itu pun masih banyak yang berserakan gitu ya, itu ya cukup miris juga. Dan saat ini juga kita awareness terkait puntung rokok. Nah ini untuk yang para perokok mungkin ya, semoga puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan ya.
0: Betul,
1: karena
0: ya, asal ya.
1: Karena kan puntung rokok itu juga cukup berbahaya ya, sampahnya ya, itu kan gak sekedar puntung aja, tapi ada banyak sekali bahan-bahan lainnya, dan itu cukup berbahaya untuk lingkungan kita sendiri. Dan ya kita harus aware juga ya terkait sampah-sampah, gak cuma sampah yang terlihat besar, tapi sampah juga yang dari sekecil sampah pun kita harus aware terhadap sampah tersebut gitu. Dan ini yang masih masih menjadi kendala, masih menjadi tantangan kita juga bagaimana masyarakat peduli dari sampah yang terkecil itu sendiri.

0: mereka sendiri yang mengakibatkan ya mereka menjadikan suatu kebiasaan gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, kebiasaan ini yang cukup sulit kita ubah gitu ya Mas. Jadi ya maka dari itu kebiasaan ini harus kita mulai paksa untuk melakukan kegiatan lingkungan, peduli lingkungan, dan dari kegiatan yang agak memaksa sendiri ini kan bisa dari yang terpaksa akhirnya jadi terbiasa gitu. Nah,
1: dari terpaksa semoga jadi terbiasa
0: gitu, dan ya, akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan untuk peduli terhadap lingkungan, terkhususnya sampah yang kita hasilkan sendiri gitu.
1: Oke, pertanyaan personal, pernah capek nggak ngadepin orang-orang bebel ini? gue sih ngebayangin ya, kadang-kadang kalau kita mungkin ya bergerak di bidang lingkungan dan lain-lain atau bidang apapun gitu ya, kita memperjuangkan sesuatu, tapi ternyata di depan mata kita sendiri yang seperti Kak Nur tadi jelasin gitu, masih ada yang ternyata buang sampah di depan komunitas lingkungan itu. Kan kayak lucu banget sebenarnya kan, kayak paradoks gitu. Pernah capek gak ngadepin ini semua gitu?
0: Jujur ya, pasti kalau rasa capek pasti ya, itu kan sifat manusiawi ya.
1: Betul.
0: Dan pastinya ada lah rasa capek kita untuk melihat hal tersebut, namun ya kita sadar, kita peduli terhadap lingkungan, jadi ya mau gak mau kita juga harus peduli untuk sampah tersebut ya, setidaknya kita harus mengambil sampah tersebut untuk kita pilah dan kita tempatkan ke tempat semestinya gitu kan. Dan juga kita juga harus menanggapinya, harus ekstra ya, kita harus memilih kosakata dan pemilihan edukasi yang baik gitu ya, jangan sampai kita menyinggung dan terlalu berlebihan kepada masyarakat sendiri gitu. Kalau misalkan kita menyinggung kan justru edukasi, esensi edukasinya juga menjadi tidak masuk gitu ya. Jadi kita harus bagaimana kita membuka pikiran mereka, jadi supaya kita mengubah menjadi permindset mereka untuk terbuka terhadap sampah ini. Jadi kita tidak semerta-merta memarahi tindakan tersebut, tapi kita harus secara perlahan, persuasif, mengajak untuk aware terhadap sampah tersebut, terutama sampah yang kita hasilkan sendiri itu sendiri.
1: Oke, berarti selain mengedukasi juga harus ada rasa sabarnya gitu.
0: Iya, rasa sabar itu harus kita ekstrakan ya, terutama ya.
1: Ya apalagi kalau perubahan kayak gini kan termasuknya mungkin bagi mereka-mereka ekstrim juga kan gitu.
0: Betul.
1: Banyak yang mungkin nggak tahu, yang mungkin udah tahu tiba-tiba ada yang bebel gitu. tapi menurut lo sendiri secara keseluruhan sebenarnya anak muda, terutama Gen Z, atau mungkin ke Gen Alpha dari kebawahnya, itu sebenarnya concern banget gak sih sama lingkungan? Apa sebenarnya, tadi kan disebutin ya, sebenarnya kayak 13 juta dan lain-lain. Apakah sebenarnya itu angka yang cukup untuk mungkin kita ikutan peduli gitu? Apa kita kekurangan sebenarnya kalau dari sisi anak muda?
0: Oke, ya saya rasa kalau menurut saya kurang sih ya.
1: Kurang
0: ya? Kalau 13 juta, karena kan porsi keluarga, populasi kita kan
1: betul
0: 200 jutaan gitu ya. 270 jutaan dan saya rasa harusnya lebih daripada 13 juta gitu targetnya. Dan ya saya rasa dengan adanya World Clean Up Day ini bisa mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi yang mendatang, untuk peduli terhadap lingkungan. Apalagi ya kita lihat ya generasi mendatang itu kan ya Gen Z, Gen Alpha. Maka dari itu ya kita saat ini seringkali untuk berkegiatan untuk edukasi kepada anak-anak, kepada generasi muda gitu, untuk peduli terhadap lingkungan, untuk sampah gitu kan. Dan namun mungkin masih dalam tahap proses yang mungkin nggak instan ya, dalam proses itu ya masih banyak ya generasi-generasi muda kita emang belum se-awareness yang kita harapkan gitu terhadap lingkungan gitu.
1: Oke.
0: Betul.
1: Jadi berarti hal kecil apa yang harus kita lakuin sesederhana sehari-hari gitu, yang mungkin menurut Kak Nur sendiri ini masih sering di-skip nih gitu sama anak muda atau mungkin sama masyarakat keseluruhan. Hal kecil apa yang harus kita ubah dari sekarang untuk setidaknya menjadi bagian dari perubahan lingkungan ini sendiri?
0: Oke. Hal kecil ya, menurut saya yang paling hal kecil tersendiri kita harus menerapin. Pertama kita buang sampah pada tempatnya ya. Ini yang menjadi dasar ya. Kita udah diajarin dari sekolah.
1: Betul.
0: Dari sekolah dasar kita harus buang sampah pada tempatnya. Jadi kita sebisa mungkin untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan membiarkan sampah itu berserakan.
1: Okay.
0: Nah selanjutnya kita perlahan-lahan menuju ke pemilahan sampah. Kita membuang sampah sesuai dengan kategorinya.
1: Okay.
0: Ya kan ada 3 kategori yang secara umum ya,

0: organik, anorganik, dan sampah B3 gitu, limbah B3. Selanjutnya, selain pemilahan, kita bergerak juga perlahan untuk bagaimana pengolahan sampah tersebut gitu. Okay. kan sampah organik kita bisa olah, sampah anorganik juga kita bisa olah, yang menjadi sesuatu yang baru gitu kan, dan bernilai ekonomis. Nah, di sini yang menurut saya menjadi langkah yang lebih besar lagi ya, untuk generasi muda untuk bisa memanfaatkan nih si limbah ini menjadi cuan kita sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi Gen Z kan sekarang kan ya fokusnya kita cari yang indis ekonomi gitu kan.
1: Betul,
0: ya saya
1: indis
0: ekonomi gitu kan. Kita harus mencari peluang dari hal apapun. Nah, dari sampah sendiri kita sebenarnya bisa mendapatkan peluang cuan dengan kita menyalurkan sampah yang kita sudah pilah.
1: Okay.
0: Ke saat ini tuh sudah banyak sekali bank sampah ya, terutama di Banten ini sudah banyak sekali bank sampah ya, ada bank sampah digital, kalau misalnya yang di warga sekarang yang emang cukup familiar gitu emang sampah digital. Terus ada juga misalkan di Tangerang kita juga ada bank sampah Garbayan Bestari, lalu bank sampah Jaya Dana Kirti, lalu juga ada bank sampah Sevilla gitu kan yang di tingkat perumahan, dan itu sudah cukup banyak ya bank sampah di Provinsi Banten, dan kita sebagai generasi muda seharusnya bisa memanfaatkan bank sampah tersebut gitu.
1: Okay.
0: Dan kalau misalkan emang kita belum ada bank sampah, biasanya kita kan ada ya kayak tengkulak gitu ya, kalau misalkan sebelum ada istilah sampah bank sampah gitu, biasanya kalau misalkan di zaman di dulu kalau misalkan masih di kampung-kampung biasanya ada tengkulak sampah.
1: Okay.
0: Ya kita bisa menyalurkan ke tengkulak sampah tersebut, karena mereka juga enggak mandek di tengkulak sampahnya, tapi bisa si pekerja lingkungan ini bisa menyalurkan, kita sebutnya pekerja lingkungan ya, pekerja okay. lingkungan ini kita menyalurkan ke produsen limbah ya, produsen lingkungan. Salah satunya kalau misalnya di Banten khususnya di Serang itu ada produsen yang mengolah limbah plastik mas ya, di dekat ya kalau kita sebut ya jembatan Boge kayak lebih okay. kenalnya, di sekitar situ ada pabrik yang mengolah dari sampah plastik itu sendiri.
1: Okay.
0: Dari mulai pembersihan, dari mulai pemilahan, lalu pembersihan, lalu juga proses pencacahan gitu ya.
1: Okay.
0: Menjadi serbuk plastik, dan itu menurut saya bisa untuk generasi muda memanfaatkan peluang tersebut gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi dari hal yang terkecil lalu kita bergerak ke pelan-pelan ke langkah yang lebih besar lagi untuk lingkungan kita sendiri.
1: Okay. Ada satu pertanyaan, konsep bank sampah digital itu seperti apa? Mungkin ada teman perdua yang mungkin belum ngerti juga itu.
0: Okay.
1: Gimana sih konsepnya?
0: Okay. Untuk bank sampah digital sebetulnya itu ada sendiri ya. Bank sampah digital itu mungkin karena saya emang bukan dari orang bank sampah digitalnya,
1: okay.
0: jadi saya tidak berani untuk lebih jauh lagi ya. Mungkin bank sampah digital ini dia fokusnya pengelolaan limbah, jadi ada beberapa kategori yang bisa ada nilai ekonomisnya tentunya. Dan menariknya sekali bank sampah digital ini mereka memiliki aplikasi tersendiri.
1: Oh iya?
0: Iya, okay. mereka memiliki aplikasi sendiri dan kita bisa menyalurkan dan kita bisa melihat saldonya di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa jadi kita tukar sampah dapat saldo gitu.
1: Oke, biasanya informasi-informasi gini tuh bisa didapetinnya di mana sih? Kayak seputar bank sampah kayak gini-gini gitu awalnya.
0: Iya. Kalau untuk bank sampah ya untuk saat ini sudah banyak sekali di informasi di media sosial media.

0: proses clean up sendiri, itu langkah selanjutnya ada lagi apa enggak sih biasanya? Yeah. Atau seperti
1: kita kalau setiap clean up kita tidak serta-merta langsung menyalurkan ke TPA ya. Hmm. Tapi kita juga tadi kolaborasi pentahelik ya, kita okay. kerjasama dengan pemerintah, di sisi pemerintah kita berkoordinasi dengan dinas lingkungan terkait, dinas okay. lingkungan hidup ya, untuk pengelolaan sampah seperti B3 dan sampah yang memang tidak bisa kita salurkan ke bank sampah, ke bank sampah ya. Mm-hmm. Namun untuk sampah yang memiliki nilai ekonomis dan itu memang bisa disalurkan ke bank sampah ya, kita menyalurkan ke bank sampah gitu ya. Dan selebihnya limbah yang memang tidak bisa ke bank sampah ya, kita salurkan ke bank ke dinas lingkungan hidup untuk dikelola supaya tidak menimbulkan sampah baru di TPA gitu, seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalkan mau tahu informasi lebih dalamnya, kira-kira ada sosial medianya enggak, Kak?
1: Iya, untuk sosial media kami, untuk World Clean Up Day sendiri, World Clean Up Day Banten, bisa diakses di Instagram kita, yaitu @wcdid_Banten. Lalu kita ada juga yang tingkat nasionalnya, kita @WorldCleanUpDayIndonesia. Dan juga kita ada juga Instagram di tingkat internasional ya. Mm-hmm. Itu kita ada World Clean Up Day Global. Dan
0: okay.
1: Kita bisa mengakses informasi terkait kegiatan WCD dari... Dan kita juga untuk di tingkat global juga saat ini sangat aware juga ya terkait sampah elektronik ya.
0: Oh iya?
1: Iya. Okay. Jadi bagaimana kita membersihkan sampah yang ada di penyimpanan kita gitu, mm-hmm. di cloud. Kita kan... Di cloud itu penyimpanan kan di laut ya, dan itu luar biasa bisa menimbulkan dampak lingkungan juga gitu. Terus oh, juga
0: ada juga edukasi seputar kayak gitu ya ternyata.
1: Ada iya. Dan kita juga di tingkat global, di tingkat okay. nasional kita, saat ini juga berfokus di tingkat digital juga, sampah okay. digital. Dan apalagi saat ini ada AI ya Mas, jadi
0: betul
1: itu luar biasa ya AI ini mendampak terhadap lingkungan itu luar biasa. Dan di situ juga dari situ kita mulai berfokus tidak hanya sampah yang ada di sekitar kita, namun juga sampah yang di dunia maya gitu.
0: Iya, ternyata banyak ya bentuk-bentuk sampah, nggak yang cuman kelihatan di fisik doang.
1: Betul.
0: Tapi Kak Nur sendiri, kira-kira di WCD sendiri acara terdekat atau mungkin kegiatan terdekat, adakah kegiatannya nanti?
1: Iya, untuk kegiatan terdekat kita kita ada ya Hari Peduli Sampah Nasional.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Hari Peduli Sampah Nasional itu acara terdekat yang kita rencanakan. Mm-hmm. Biasanya kita mengadakan acara di tanggal tersebut. Biasanya di sekitar awal tahun, okay. awal tahun itu kita adakan kegiatan HPSN tersebut. Dan tentunya kita juga berkolaborasi dengan dari pihak pemerintah, dari pihak perusahaan atau swasta, lalu juga berkolaborasi dengan pihak komunitas lain. Jadi kita kalau misalnya kegiatan WCD, melaksanakan kegiatan itu tidak hanya komunitas WCD saja, tapi kita mengundang komunitas lingkungan lain ya. Okay. Jadi kita selalu bersama-sama kepada komunitas lingkungan lain untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi terhadap lingkungan kita. Lalu setelah komunitas juga kita mengajak dari sisi pendidikan, mm-hmm. kita dari mahasiswa mengajak sekolah-sekolah,
0: okay.
1: sekolah-sekolah sekitar yang ada di tempat kita melakukan aksi, melakukan kita edukasi. Lalu bisa kita juga mengajak media kita, misalkan dari entah itu dari media koran atau media televisi atau media digital dan atau media radio seperti RRI Pro Banten ini.
0: Oke, berarti ada kolaborasinya.
1: Betul,
0: ya banyak jadi, ya setiap kegiatannya.
1: Iya, gitu. Jadi kita selalu memaksimalkan kegiatan kita itu untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di sekitar kita gitu.
0: Oke, ada closing statement kira-kira buat teman Pro 2 seputar isu lingkungan ini sendiri dari yeah. Kak Nur sendiri ada?
1: Iya, yes, closing statementnya untuk dari saya sendiri, kita harus mulai peduli terhadap sampah, terutama sampah diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu sampah yang kita hasilkan, jadi kita harus bertanggung jawab ya. Kalau dari sisi internasionalnya kita bisa mengambil stretch liability ya, pertanggungjawaban ya, bagaimana kita bertanggung jawab atas minimal sampah yang kita hasilkan.
0: Okay.
1: Setelah bertanggung jawab ya kita harus mengolah tentunya. Mm-hmm. Dan semoga dengan kita menjaga lingkungan kita bisa lebih sehat ya tentunya, karena lingkungan dengan kesehatan ini sangat erat kaitannya. Jadi kalau misalnya lingkungan kita bersih, tentunya kesehatan juga kita juga terjaga, dan tentunya bisa mengurangi

0: penumpukan sampah di TPA, dan kalau misalnya kita menerapkan nilai prinsip-prinsip, terutama saat ini ada 3R, reuse, reduce, dan recycle, dan saat ini bahkan berkembang menjadi 5R dan luar biasa. Dan kalau misalnya kita menerapkan prinsip tersebut, tentunya bahkan TPA sendiri bisa tidak ada sampahnya gitu. Jadi dari kita harus bertanggung jawab dari kita sendiri.
1: Oke, terima kasih Kak Nur sudah mau sharing, ngobrol di malam hari ini. Mungkin kalau misalkan pengen tahu informasi seputar Kak Nur nih, bisa ada sosial medianya kah gitu?
0: Oke, untuk sosial media saya sendiri bisa teman-teman untuk berkunjung ke Instagram saya di @nuryani_moragawa.
1: Oke.
0: Ya, di situ menampilkan kegiatan pribadi saya terkait bagaimana saya beraktivitas, dan juga tentunya untuk kalau untuk di work, untuk kegiatan lingkungan, kita biasanya fokus di Instagram komunitas di @wcdid_banten. Di situ banyak sekali kegiatan kita yang terpublikasi, dan juga kita juga tentunya mengajak masyarakat di Instagram, di sosial media, untuk awareness, lebih peduli lagi kepada lingkungan, khususnya sampah tersendiri gitu.
1: Oke, terima kasih Kak sudah mau ngobrol pada malam hari ini. Dan untuk teman Pro 2, semoga kamu dapat informasinya, dapat hiburannya juga, dapat edukasinya di malam hari ini. Kalau misalkan kepo lebih dalam, atau mungkin kamu pengen tahu lagi gitu ya, isu-isu lingkungan, edukasi lingkungan, langsung aja follow yang tadi Kak Nur udah sebutin. Dan kalau misalkan kamu juga kepo sama obrolan komunitas gitu ya, bisa follow juga di RRI_Pro2Banten. Terima kasih untuk kru yang sudah bertugas di samping saya, yang tidak pernah terlihat, ada Munaji di malam hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banteng, aku Dimansyah. Jangan lupa dengar.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Baru saja kamu ditemenin satu lagunya Samson ya, berjudul Jika Nanti di Jaga Malam hari ini. Dan masih ditemenin sama Rama, teman perdua. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Kita mau ngebahas atau ngobrolin satu kata yang sebenarnya udah sering banget kita dengar, terutama kalau misalkan ngomongin dunia kerja, dunia bisnis, musik, konten, sampai ke kehidupan anak muda sekarang. Yaitu adalah kolaborasi. Dulu mungkin kolaborasi itu identiknya dengan dua orang duduk di satu meja, ngerjain sesuatu bareng-bareng. Nah, sekarang konsepnya udah berubah jauh banget ya. Kamu bisa punya partner di kota lain, bahkan di negara lain, bisa mengerjakan satu proyek yang sama hanya lewat laptop dan juga koneksi dari internet. Dan di era digital sekarang, teman produa, kemampuan individu tuh emang penting banget. Skill kamu penting, portofolio penting, kreativitas juga penting gitu ya. Tapi ada satu titik ketika kemampuan individu tuh mulai punya batas. Kamu mungkin jago bikin desain tapi belum tentu jago untuk nulis. Kamu mungkin bisa bikin musik tapi belum tentu paham marketingnya kayak gimana. Kamu mungkin jago bikin konten tapi belum tentu ngerti gimana nih ngebangun bisnisnya. Nah, kolaborasi membuat kemampuan yang berbeda itu bisa bertemu dalam satu proyek ya. Menariknya, teman produa, kolaborasi juga bukan sekedar bagi pekerjaan aja ya. Ada pertukaran perspektif di dalamnya. Kamu juga bisa membawa cara berpikir sendiri, partner juga bisa bawa cara berpikirnya. Lalu dari perbedaan itu bisa muncul sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Dalam penelitian Scientific Report terhadap ribuan observasi perusahaan teknologi, keragaman pengetahuan itu ditemuin dari berkaitan dengan positif atau mungkin juga collaborative innovation. Jadi sekarang kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan. Kita bakalan bahas tuntas, tapi satu lagu dari Irene ya, Best Belief, akan menemani kamu di Jaga Malam hari ini terlebih dahulu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Kita masih ngobrolin seputar kolaborasi nih. Dan ada salah satu hal yang paling menarik dari kolaborasi, yaitu adalah efek saling melengkapinya teman Pro 2. Bayangin ada dua orang yang sama-sama punya ide, kalau dikerjain sendiri, masing-masing tuh cuma ngegunain pengalaman dan sudut pandangnya sendiri aja. Begitu digabung, kemungkinan pendekatannya bisa jauh lebih banyak ya. Satu orang ngelihat masalah dari sisi kreatif, orang lain tuh bisa ngelihat dari sisi bisnis. Sementara yang lain lagi mungkin bisa melihat dari sisi-sisi teknis. Ini yang sering terjadi di dunia kreatif teman Pro 2. Misalnya musisi berkolaborasi sama produser, fotografer kerja sama fashion designer, konten kreator kerja sama UMKM, videografer ketemu sama penulis gitu ya. Bahkan brand tuh bisa berkolaborasi sama komunitas yang audiensnya jauh berbeda. Bukan karena salah satu pihak nggak mampu bekerja sendiri, tapi karena kombinasi dua dunia bisa menghasilkan sesuatu yang punya karakter baru. Di era digital, kolaborasi juga membuka akses ke audiens yang berbeda gitu ya. Kamu punya komunitas sendiri, partner juga punya komunitas sendiri. Ketika membuat sesuatu bersama, ada kemungkinan orang yang sebelumnya nggak kenal kamu akhirnya menemukan karya kamu. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi kolaborasi itu bukan cuma pertukaran kemampuan aja, tapi juga bisa menjadi pertukaran jaringan dan juga kesempatan nih teman Pro 2. Jadi banyak banget gitu ya sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari kegiatan berkolaborasi. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Biru Baru yang kata mereka aku. So without further ado, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung enjoy aja di Jaga malam hari ini teman Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

ada melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

Yes, teman produa masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kita lagi ngebahas seputar kolaborasi ya teman produa. Nah, jangan sampai malam ini kita terlalu romantis gitu ya ngebahas hal-hal baik seputar kolaborasi, tapi sampai lupa gitu kadang-kadang kalau misalkan kerja bareng sama orang lain itu bisa jadi sumber kekacauan juga ya. Karena semakin banyak orang yang masuk ke sebuah proyek, semakin banyak pula pendapat yang harus dipertemukan. Kamu misalkan ngerasa konsep A paling bagus, tapi partner ngerasa konsep B itu lebih menarik. Lalu diskusi yang awalnya membahas warna desain gitu ibaratnya berubah jadi debat filosofi kehidupan. Masalah lain adalah pembagian peran juga nih teman produa. Kalau misalkan dari awal gak jelas siapa yang ngerjain apa, proyek tuh bisa mengalami fenomena klasik ya, semua ngerasa ngerjain sesuatu, tapi ketika deadline datang ternyata bagian penting belum ada yang pegang. Di dunia digital sendiri, masalah ini tuh bisa semakin rumit karena semua orang bisa bekerja dari tempat yang berbeda dan komunikasinya hanya melalui chat atau meeting atau mungkin dokumen-dokumen online aja. Ada juga misalkan persoalan ego nih teman produa. Kolaborasi yang sehat itu membutuhkan ruang untuk menerima bahwa ide sendiri itu nggak selalu menjadi ide yang terbaik ya. Ini yang kadang-kadang sulit, apalagi kalau karya itu sangat lekat banget dengan identitas pribadi. Kritik terhadap karya akhirnya bisa kerasa seperti kritik terhadap diri sendiri. Padahal sebenarnya yang lagi dibahas tuh adalah produknya gitu ya. Jadi kolaborasi bukan berarti semua orang harus selalu setuju. Justru perbedaan pendapat itu bisa berguna kalau misalkan digunain untuk memperbaiki hasil ya teman produa. Partner kolaborasi yang cuma bilang iya terus emang bikin hati kita tenang, tapi belum tentu bikin karyanya berkembang. Jadi sebenarnya debat dalam proses kolaborasi itu penting banget ya. Sebelum kita lanjutin lagi, kali ini Rama mendapati sebuah request ya dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Delantis yang Bunga Maaf. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit teman produa, sebelum kita masuk ke sesi bisikan malam, langsung aja yuk WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Yes, teman berdua, baru saja ya Bunga Maaf by Delantis menemani kamu di Jaga malam hari ini. Dan seperti biasa, malam Jumat, teman berdua, artinya akan ada sesi bisikan malam ya. Buat kamu yang belum tahu, ini merupakan drama radio bergenre horor. Tentunya untuk menemani malam hari kamu yang kesepian. Daripada kesepian, mending kita takut-takutin aja ya. Jadi tema pada malam hari ini, teman berdua, adalah sumur tua di belakang posko. So, langsung aja kali ya.

0: Hari itu adalah hari pertama gue dan teman-teman kelompok gue datang ke desa tempat gue KKN yang ada di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Setelah sampai di sana, kita semua langsung diarahin ke rumah yang bakal dijadiin posko. Nah, rumah yang kita tempatin ternyata bukan rumah yang baru aja ditinggal pemiliknya. Katanya, rumah ini udah kosong kurang lebih 5 tahun. Kebayang gak sih, rumah yang udah lama gak ditempatin tiba-tiba bakal dipakai sama belasan mahasiswa. Rumahnya juga lebar, lebar banget. Kalau diukur, kurang lebih bisa sampai 15 meter. Tapi waktu pertama datang, kita nggak terlalu mikirin soal rumah itu. Yang ada di pikiran kita cuma satu. Ya udah, yang penting ada tempat buat kita tinggal. Dari awal kita datang, kita juga nggak pernah ngejangkau area belakang rumah ini. Kayak anak-anak KKN biasanya, setelah sampai ke posko, gue dan teman-teman gue langsung nurunin dan beresin barang bawaan. Pas semua udah mulai beres, ketua kelompok gue nyuruh gue sama salah satu teman gue buat beresin area belakang. Nah, karena sebelumnya kita emang belum pernah ke area belakang, akhirnya gue sama teman gue pergi ke sana. Dan pas gue sampai di area belakang, gue sama teman gue langsung nemuin sesuatu yang menurut gue dan teman gue itu janggal. Pas banget, gue lihat di balik tembok dapur kayak ada sumur. Tapi kayak udah tua gitu, batu-batunya udah berlumut banget. Terus cuma ditutupin seng yang udah berkarat. Pokoknya vibes-nya tuh benar-benar bikin merinding. Tapi karena kita lagi fokus beres-beres, gue sama teman gue cuma lihat-lihatan. Kita juga nggak terlalu mikirin itu sih. Paling juga cuma sumur mati bekas yang udah nggak dipakai. Abis itu kita lanjut beresin area belakang dan balik lagi ke dalam. Dan setelah kejadian itu, so far so good sih. Setelah sempat kepikiran yang gangga setelah gue dan temen gue ngeliat itu, kegiatan KKN selama seminggu di posko lancar-lancar aja. Gue dan teman-teman kelompok biasa kumpul ketawa-tawa bareng, bercanda tiap malam di ruang tengah, dan ya gak ada yang aneh. Gak ada kejadian, gak ada suara aneh, gak ada apapun kayak kecurigaan gue saat itu. Tapi ternyata, apa yang gue kira udah aman, ternyata cuma tenang sebelum badai. Nah, besok malamnya, gue kumpul lagi sama teman-teman kelompok gue kayak biasa. Kita ngobrol ketawa-tawa, bercanda, sampai gak kerasa waktu udah nunjukin jam 2 malam. Dan di saat suasana lagi santai, tiba-tiba pintu dapur ketutup sendiri. Dan itu suara nyaring banget. Seketika, gue dan teman-teman gue langsung nge-freeze. Kita saling lihat. Satu orang lihat pintu, satu orang lagi lihat ke arah dapur, dan gak ada satu orang pun yang berani ngomong. Bener-bener diem. Kita cuma komunikasi lewat mata. Seolah-olah punya pikiran yang sama. Dan saat itu, gue mulai ngerasa ada hal yang gak beres. Setelah kejadian malam itu, gangguan-gangguan malah semakin menjadi-jadi. Gue mulai sadar, ternyata yang gue khawatirin semenjak hari pertama gue datang beneran kejadian. Pas jam 2 malam, di saat teman-teman gue udah pada tidur, gue sering kebangun. Di luar kamar, di lorong tengah rumah, gue selalu dengar suara langkah kaki orang bolak-balik. Langkahnya tuh kayak berat banget, lambat. Dan yang bikin gue makin takut, suara itu pas banget berhenti di pintu kamar gue. Gue biasanya langsung diam di balik selimut, nahan nafas. Sambil gue yakinin diri gue sendiri. Paling itu cuma temen KKN gue yang mau ke kamar mandi, ya kan? Tapi kalau emang temen gue, kenapa gak ada suara pintu kebuka? Dan itu gak cuma sekali loh. Di area dapur belakang juga sering banget kedengaran suara gemercik air tumpah. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri, tengah malam, suara meja kayu yang ada di ruang tengah nyaring banget. Sampai akhirnya, gue dan teman-teman kelompok gue sadar kalau posko yang kita tempatin emang gak beres. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, sebenarnya dari awal rumah itu juga udah kasih tanda. Bangunan pondokannya penuh ukiran-ukiran yang aneh. Ada yang bentuknya kayak keris, kayak tongkat, dan bentuk-bentuk lain yang waktu itu gue sama sekali gak ngerti artinya apa. Belum lagi coretan-coretan di tembok. Ada tulisan-tulisan yang gak gue kenal. Ada nama Siliwangi. Dan coretan-coretan lain yang waktu itu juga kita anggap sebagai bekas orang yang pernah tinggal di sana aja. Waktu itu kita gak pernah kepikiran kalau mungkin semua itu ada hubungannya sama rumah ini. Kita cuma nganggapnya sebagai hal biasa. Tapi setelah gangguan-gangguan itu mulai terjadi, baru gue mulai mikir. Jangan-jangan dari awal rumah ini emang udah berusaha ngasih tahu kita tentang sesuatu. Tapi saat itu gue juga belum tahu sebenarnya apa yang ada di rumah ini. Soalnya gangguan yang kita alami malam-malam itu ternyata baru permulaan. Sore itu, hari ketujuh, gue di posko, tiba-tiba gue dan teman-teman kelompok gue nyium kayak wangian yang aneh. Kayak bau kembang, tapi susah dijelasin. Dan sore itu juga gue ngerasa kalau suasananya emang gak enak banget, gak kayak biasanya. Dan entah kenapa, sore itu beberapa teman gue tiba-tiba berubah. Padahal, dari hari pertama mereka datang ke posko, gak pernah sekalipun penasaran sama area belakang posko. Tapi sore itu, mereka malah ngajak buat ke belakang. Dan yang gue lihat mereka tuh kayak orang yang lagi penasaran banget. Kayak ada sesuatu yang narik mereka buat kesana. Dari lorong tengah rumah, gue lihat tiga orang teman gue mulai jalan ke arah dapur. Tapi cara jalannya tuh kayak aneh banget gitu loh. Mereka tuh kayak mengendap-endap. Gak lama dari situ, mereka masuk ke dapur yang gelap banget. Karena pas itu juga lampu emang belum dinyalain. Mereka jalan ke arah pintu belakang yang langsung ngarah ke sumur tua. Gue yang lihat dari jauh langsung manggil. Weh, mau kemana? Tapi mereka gak jawab sama sekali. Kayak gak dengar suara gue. Terus mereka buka tuh pintu belakang. Mereka jalan ke dekat sumur itu. Mereka berdiri di situ dan mulai bungkuk. Dan satu-satu dari mereka mulai ngintip ke dalam sumur. Gue cuma ngeliatin mereka dari jauh. Karena gue lihat mereka kayak penasaran banget sama apa yang ada di dalamnya. Abis beberapa detik, mereka ngeliat dasar sumur. Terus mereka balik lagi ke dalam rumah dan yah, masih aman, gak ada kejadian apapun. Di sore itu, percis saat azan maghrib berkumandang, salah satu teman gue yang tadi ikut ngintip sumur ke belakang tiba-tiba berubah. Gue sama teman-teman gue awalnya ngira dia cuma kecapean aja, tapi tiba-tiba muka dia berubah jadi pucat. Matanya ngelihat ke atas sampai yang kelihatan cuma bagian putihnya aja. Tangannya gemeter, nafasnya juga mulai gak beraturan. Gue langsung panik. Lo kenapa? Tapi dia gak jawab. Gue pegang dia. Hoi, sadar! Dia langsung ngejerit sekenceng-kencengnya. Gue sama teman gue langsung mundur. Karena itu bukan suara dia. Suaranya berubah jadi berat dan tatapannya benar-benar beda. Badan dia mulai ngeliuk-ngeliuk gak karuan. Kita coba pegangin. Tapi tenaganya kuat banget. Tiga orang teman cowok gue aja gak kuat buat nahan dia. Dan belum sempat kita semua ngerti apa yang terjadi, teman gue yang satu lagi jatuh. Gue kira dia pingsan. Tapi beberapa detik kemudian, dia bangun lagi. Dan dia ketawa. Suaranya makin lama makin keras. Makin keras sampai akhirnya berubah jadi suara yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Di situ gue cuma bisa ngeliatin. Karena gue gak tahu dan gak ngerti harus ngapain. Tapi ternyata di situ belum selesai. Temen gue yang ketiga tiba-tiba ikut jatuh. Terus yang keempat, itu kejadiannya cepet banget. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima teman perempuan gue yang tadinya masih sadar, satu persatu tiba-tiba udah gak sadar sama diri mereka sendiri. Ada yang jerit, ada yang ketawa, ada yang ngomong sesuatu tapi bahasanya gak gue ngerti. Tapi yang paling bikin gue takut, mereka semua kayak ngeliat sesuatu yang gak bisa kita semua lihat. Salah satu dari mereka nunjuk ke arah dapur, dan pas gue dan teman-teman gue yang sadar nengok ke arah dapur, kosong. Dan belum sempat gue balik badan, pintu belakang tiba-tiba ada yang gedor dari luar. Sekali, dua kali, tiga kali, dan saat itu juga gue dan teman-teman gue sadar, yang ada di sini bukan cuma kita. Gue sama teman-teman gue yang masih sadar langsung panik. Ada yang baca doa, ada yang berusaha nahan mereka, tapi semakin kita tahan, mereka semakin ngamuk. Tenaganya gak masuk akal. Dan di tengah suara mereka, gue masih bisa dengar suara azan maghrib dari kejauhan. Di situ, gue gak bisa mikir. Yang gue pikirin cuma satu, kita harus keluar dari sini. Gue dan teman gue langsung keluar posko. dan teriak minta tolong. Warga yang dengar suara kita langsung berdatangan dan bantu manggil Ustadz. Karena malam itu bukan satu atau dua yang kesurupan, tapi 5 orang sekaligus. Dan semuanya berawal dari sumur tua yang ada di belakang posko. Setelah kurang lebih 2 jam, akhirnya kejadian itu berhasil ditangani. Barulah semuanya mulai terungkap. Ustadz desa duduk sama kita di ruang tengah, yang kondisi ruang tengahnya tuh udah berantakan. Dan muka Ustadz tuh serius banget. Dari penjelasan dia, baru kita semua tahu kalau tempat yang selama ini kita tempatin punya cerita yang jauh lebih serem dari yang kita bayangin. Ternyata rumah dan area bekas pondok itu dulunya bekas tempat pengobatan spiritual. Kalau kata orang sananya sih, tempat orang-orang nyariat. Dulunya banyak orang yang datang ke situ buat diberesin dari gangguan gaib, santet, dan ya sejenisnya lah. Dan jin-jin jahat yang berhasil keluar dari tubuh orang-orang itu nggak dihancurin, tapi dibuang dan dikunci di dalam sumur tua yang ada di belakang posko kita. Jadi sumur yang selama ini gue kira cuma sumur mati, ternyata bukan sumur biasa. Sumur itu adalah tempat penampungan bagi jin-jin dibuang dari orang-orang yang pernah berobat di sana. Dan sore itu, teman-teman gue yang penasaran justru datang dan ngintip ke sumur itu. Tanpa mereka tahu, rasa penasaran mereka ternyata jadi pemicu. Dan setelah itu, semuanya terjadi. Mendengarkan penjelasan Ustadz, gue sama teman-teman langsung merinding. Kita semua akhirnya sadar, selama ini kita bukan cuma tinggal di rumah tua. Kita tinggal tepat di sebelah tempat yang menyimpan sesuatu yang seharusnya gak pernah kita usik. Gak ada alasan lagi buat kita bertahan. Besok paginya, kita langsung beresin semua barang dan angkat kaki dari posko itu. Pengalaman KKN itu jadi salah satu pengalaman paling mengerikan yang pernah gue alami. Dan dari kejadian itu gue belajar satu hal. Kadang rasa penasaran memang bisa bikin kita nekat, tapi gak semua hal harus kita cari tahu. Karena ada beberapa hal yang mungkin memang sengaja disembunyiin. Ada beberapa tempat yang mungkin memang lebih baik kita lewatin aja. Dan ada beberapa pintu yang kalau udah kita buka, kita gak pernah tahu apa yang bakal ikut keluar. Ini cerita gue dari sumur tua di belakang posko KKN.
1: Kisah ini dari Cindy Siva. Voice over Hasnia Rahmawati. Editor Abdul Hakim. Produser Fitri Rianti.

0: Yes, teman Pro 2, kamu baru aja mendengarkan sesi Bisikan Malam dengan tema Sumur Tua di Belakang Posko ya. Dan kita bakalan ngobrol juga sama sender di sesi Bisikan pada malam hari ini, namanya Kaim. Dia adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Provinsi Banten, teman Pro 2, karena kebetulan kejadiannya katanya si pas waktu lagi KKM gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masih ganjel banget, kita langsung tanyain aja kali ya. Selamat malam, Kaim.
1: Malam, Kak.
0: Selamat malam, boleh gak sih kenalan dulu, ini Kaim ini asalnya dari mana dan sekarang tuh jurusannya apa? Kita gak nyebut Unif kali ya?
1: Oke, boleh. Oke. Perkenalkan ya, nama aku Iim Fatimatu Zahro, asal aku dari Subang, Jawa Barat, Kak. Kebetulan aku lahiran sini, tapi tinggalnya di Subang dan sekarang kuliah di sini gitu.
0: Oke, jurusannya tadi apa, Kak? Sorry?
1: Ekonomi Syariah aku.
0: Ekonomi Syariah. Oke, mungkin langsung straight to the point aja ya, ngedengerin cerita tadi. Boleh gak sih, Kak, ceritain secara spesifik gitu, ini sebenarnya terjadinya kapan, Kak?
1: Jadi ceritanya itu ya, karena kita itu KKN itu mulainya tanggal sekitar tanggal berapa ya? Juli. Kita itu baru nempatin posko itu selama 3 hari kalau gak salah ya.
0: Okay.
1: Nah, di hari kedua dan ketiga itu mulai itu kerasa kita ada yang udah hawanya udah beda, terus teman-teman aku dan teman-teman aku yang kayak dia bisa ngerasain itu mulai kerasa tuh. Okay. Di hari ketiga dan hari keempat itu puncaknya dia kayak ada yang ngetok-ngetok, terusnya dia ngerasa kayak mual, kayak pusing, kayak gitu. Terus di hari keempat atau hari kelima gitu puncaknya di mana kita itu pertama dia yang kesurupan kan, kemasukan itu. Terus pindah ke teman satunya, pindah lagi, dan terakhir itu kalau nggak salah di teman aku itu kedua terakhir. Aku nggak segimananya, cuman aku ngerasain muntah-muntah doang gitu.
0: Oke, pas waktu kejadian sebenarnya suasananya kayak gimana sih, Kak? Kakak sendiri mengalami kesurupannya apa, seperti apa?
1: Kayak gimana ya, hawa di rumah itu kayak dingin. Terusnya kayak sumpel banget gitu. Terus kayak emang dari kita-kita juga udah ngerasa takut semua ya. Jadi kayak pikiran kita udah kayak kosong gitu, ngelamun aja gitu sih, Kak.
0: Oke, kalau kakak sendiri ngerasainnya seperti apa? Mungkin selain perasaan takut gitu pada saat itu, ngelihat sosok apa sih, Kak? Kakak tahu nggak? Apa teman kakak mungkin berdasarkan ceritanya ada nggak?
1: Kalau aku sih enggak sih, cuman teman-teman aku tuh kayak yang mereka yang emang main gitu ya, penasaran ke belakang sumur itu. Mereka nggak ngelihat, cuman kayak kata mereka itu ngelihat apa ya, ketemu nenek-nenek gitu.
0: Okay.
1: Dan mereka itu nyangkanya itu nenek-nenek gitu orang. Tapi ternyata ditelusuri setelah ngobrol-ngobrol sama warga sekitar, ternyata bukan katanya gitu. Terus temen aku ada juga yang lihat ular. Terus pas main ke belakang itu kayak ngerasa ada bau-bau kentut, padahal enggak kentut, itu ternyata itu katanya gitu.
0: Oke. Terus setelah kejadian masal itu tadi, itu tuh kegiatan KKM-nya kayak gimana? Kesurupan masal itu
1: langsung buyar semua, nggak ada yang kepikiran itu kita dipakain harus ngerjain proker, harus ini, harus itu. Semuanya pada diem, pada malah kayak gimana ya, kita harus gimana gitu, kita jauh dari orang tua, kita lagi kayak gini, kok kenapa harus kita yang ngerasain kayak gini gitu, kelompok lain ngerasain nggak ya gitu ya. Terus kayak abis dari situ kan emang kita udah jangan ada di poskonya lagi, cepetan kalian cari posko lagi gitu. Nah di sore itu kita langsung cari posko tuh, maghrib-maghrib kita pindah posko itu semua. Intinya malam itu nggak boleh ada yang nempatin di situ lagi.
0: Oke, berarti langsung pindah ya, Kak ya. Itu kurang lebih masih sisa berapa hari lagi deh? Itu kan hari keempat ya. Kebetulan KKM berapa lama?
1: 40 hari, masih ada 26 hari lagi itu.
0: Wow, setelah kejadian itu ada cerita-cerita lagi gak, Kak? Apa sebenarnya udah aman? Apa gara-gara di rumah itu aja?
1: Dibilang aman sih, bisa jadi aman. Cuman dari cerita-ceritanya kan setelah kejadian itu otomatis kayak ada trauma sedikit ya. Apalagi aku gitu, belum pernah sama sekali ngerasain kayak gitu. Dan pas KKN lagi harusnya fokus, malah ngerasain kayak gitu. Jadi kayak pindah posko pun kita masih terbayang-bayang gitu.
0: Oke, berarti keadaan di desa pada saat itu gempar dong, Kak? Kayak gimana tuh warga-warga ngelihat itu semua?
1: Gempar banget, yang biasanya anak kecil pada ngajak main itu pada kayak ketakutan. Terus ibu-ibu yang kayak biasanya ya biasa gitu, jadi kayak, ini kenapa, sementara ya tahu rumah itu begitu, beberapa keluarga juga nggak tahu gitu.
0: Oke.
1: Keluarga apa, perangkat desa pada datang, ustad ada yang datang juga gitu.
0: Oke, tapi kak, sepengetahuan kakak sendiri, ini sebenarnya rumahnya dulu bekas apa sih kak?
1: Katanya rumahnya itu sempat kosong beberapa bulan ya.
0: Oke. Okay.
1: Satu bulan, tahun ya, tahun kalau nggak salah. Dan apa ya, katanya orang tuanya itu yang cowoknya ini, apa ya, orang tuanya tuh cerai.
0: Oke. Okay.
1: Terus ibunya ini menikah lagi, dan katanya si bapaknya ini suka sama anaknya, entah ngelakuin apa,
0: okay.
1: Terusnya rumahnya dikosongin gitu.
0: Oke, okay. Jadi mungkin ada korelasi kali ya dari cerita itu?
1: Iya mungkin ya, entah si bapak tirinya ini ngelakuin apa, entah apa gitu tuh.
0: Oke, okay. Tapi kak, kata kakak kan ini pertama kali ya menghadapi hal-hal kayak gitu kak. Sebenarnya ada pelajaran yang bisa diambil gak sih kak dari cerita kayak gitu?
1: Nah, pelajaran yang bisa aku ambil itu paling yang dilakuin teman-teman aku sih, kayak jangan sembrono ya ke tempat-tempat baru gitu. Mereka kan itu atas dasar penasaran kan, ngelihat sumur, terus belakang-belakang gitu. Padahal kan kita kan belum tahu tempatnya, terus kita orang baru gitu tuh. Paling sembrono, jangan asal aja, kita harus jaga sikap.
0: Oke, jadi harus sopan, harus jaga sikap ya teman Pro 2. Tapi kak, anyway, terima kasih juga udah mau cerita dan udah menjadi salah satu sender di Bisikan Malam hari ini ya. Kira-kira ada request gak nih? Kayaknya request kali ya, biar gak ketakutan di malam hari ini.
1: Iya, aku ini malah jadi inget lagi nih soalnya.
0: Apa tuh? Ayo kita request yuk untuk menemani teman Pro 2 mungkin yang ketakutan. Mau request apa?
1: Fatin Sidkia, bukan kamu.
0: Oke, coba kita cek dulu ya. Oke, ada. Boleh langsung di play aja ya. Nanti terima kasih ya kak ya udah ngobrol sama Rama di malam hari ini. Semoga yang tadi pelajarannya juga bisa diambil untuk teman Pro 2, jaga sikap, jangan asal-asalan gitu ya, apalagi di daerah orang nih. Oke, langsung kita play aja kali ya request dari Kak Im sendiri. Ini merupakan lagunya Fatin. Ini kalau gak salah sama G Indrawari juga. Judulnya Bukan Kamu di Malam Hari Ini. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita sebenarnya tadi lagi ngebahas seputar kolaborasi gitu ya. Dimulainya tadi dari jam 9, tapi karena terpotong sama sesi bisikan malam nih teman Pro 2, jadi kita lanjutin lagi kali ya pembahasan kita dan masuk ke sesi fun fact. Nah, sebuah studi yang diterbitkan oleh Scientific Report di tahun 2006 melihat hubungan antara keberagaman pengetahuan dan collaborative innovation. Peneliti menganalisis 5.126 observasi tahunan dari 712 perusahaan manufaktur teknologi tinggi di China selama periode 2016 sampai 2025 nih teman Pro 2. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi pengetahuan di dalam organisasi itu memiliki hubungan positif dengan collaborative innovation. Sederhananya, semakin beragam pengetahuan yang dibawa orang-orang dalam proses kolaborasi, semakin besar juga kemungkinan muncul kombinasi ide yang berbeda-beda. Orang yang punya latar belakang teknis bisa ngelihat sesuatu dari sisi fungsi. Orang kreatif itu bisa ngelihat dari sisi pengalaman pengguna. Orang dari sisi bisnis itu bisa ngelihat dari sisi pasar. Ketika semua perspektif tersebut benar-benar dipakai, masalah yang sama bisa dilihat dari banyak sudut ya. Tapi tentunya penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keragaman enggak berarti selalu menghasilkan kolaborasi yang lebih baik. Cara orang-orang mengelola perbedaan itu tetap penting banget ya teman Pro 2. Kalau misalkan perbedaan pengetahuan berubah jadi sekat antar kelompok, manfaatnya tentunya bisa berkurang. Karena itu, lingkungan yang inklusif menjadi salah satu faktor penting dalam memanfaatkan keberagaman tersebut. Jadi fun fact-nya, bukan sekedar semakin banyak orang semakin bagus. Justru, orang yang berbeda-beda itu bisa menjadi aset kalau perbedaannya berhasil dipertemukan. Bukan masalahnya dipertandingkan ya teman Pro 2. Dalam konsep kolaborasi, diversity tanpa komunikasi cuma jadi kumpulan kepala yang sama-sama punya pendapat ya. Jadi tentunya harus ada ego yang diturunkan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Anyway teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request terakhir ya di Jaga Malam hari ini. Rama selalu ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit dan FOMO juga, pengen ikutan request, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang akan menemani kamu dari jam 7 sore sampai jam 12 malam hampir setiap hari ya teman Pro 2. Jadi request pada malam hari ini datang dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Sheila on 7 yang lagu judulnya tuh Film Favorit. Langsung aja ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Yes, teman Pro 2, kurang lebih Rama udah menemani kamu 4-5 jam ya di malam hari ini. Dan setelah ngobrol panjang soal kolaborasi, mungkin kita bisa ngelihat bahwa kolaborasi di era digital itu sebenarnya bukan sekedar strategi supaya pekerjaan lebih cepat selesai aja gitu ya. Kolaborasi itu lebih ke arah cara untuk mempertemukan kemampuan, jaringan, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan di dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk menggabungkan hal-hal yang berbeda jadi penting banget ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu seorang anak muda yang mungkin sedang membangun sesuatu, jangan terlalu terjebak gitu ya sama pikiran-pikiran bahwa semuanya harus dimulai dari kamu dan selesai oleh kamu. Dunia digital tuh udah membuka begitu banyak pintu untuk bertemu dengan orang yang punya kemampuan berbeda-beda. Karena pada akhirnya juga, karya yang besar itu gak selalu lahir dari orang-orang yang paling lengkap kemampuannya ya. Kadang karya yang besar muncul ketika beberapa orang dengan kekurangan yang berbeda-beda nemuin satu sama lain cara untuk saling melengkapi. Jadi kalau kamu ngerasa ide kamu terlalu besar untuk dikerjain sendirian, mungkin masalahnya bukan di idenya gitu ya, yang kebesaran. Nah, mungkin kamu butuh partner kolaborasi. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang udah mendengarkan. Besok ditemenin lagi ya sama Rama. Jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2. Selamat beristirahat.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana menyelamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana menyelamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang. Sambil mukanya berseri-seri, saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri menajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh kerana itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyyatul Islam, tahiyyatu ahli al-jannah. Dengan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai, merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk menwujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jamaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Just... Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kekeringan yang berlangsung cukup panjang berdampak terhadap produksi pertanian di Provinsi Banten. Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat produksi pertanian turun sekitar 1,23% dibandingkan perhitungan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Dinas Pertanian bersama Kementerian Pertanian memetakan daerah yang membutuhkan penanganan. Bantuan diarahkan dalam infrastruktur pertanian seperti pompa, jaringan pipa, embung, serta rehabilitas jaringan irigasi tersier.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra.

0: Dan informasi yang terakhir, sutradara Garin Nugroho memperkenalkan film terbarunya, Merah Sebelum Fajar, yang mengambil latar Indonesia pada tahun 1946. Dan film ini akan dibintangi oleh Nicholas Saputra dan juga Tisa Biani. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Jumat ya, udah senang banget tanggal 25 juga gitu ya. Udah masuk di akhir bulan dan udah weekend juga. Besok Sabtu Minggu santai-santai, recharge energi gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau menjalani hari ini lebih semangat lagi, karena besok-besok kamu udah mulai santai. Dan mungkin sebagian di antara kamu teman Pro 2 yang udah bekerja, sebagian ada yang WFH juga gitu ya. Ya bisa menikmati bekerja sambil santai-santai gitu ya teman Pro 2. Tapi yang WFO semangat ya, biar makin semangat. Aku Sarga Nevi masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Selamat pro 2, waktunya aku ngasih tau kamu untuk perakhiran cuaca di hari ini ya. Tahun pro 2 hari Jumat nih, tanggal 25 September 2026 dari BMKG sendiri. Tahun pro 2 di pagi hari Banten ini bakal cerah berawan. Masuk ke siang hari Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Pandeglang, Kaduhejo, Banjar, terus juga Cikulur, Cimarga, Cileles, Lewidamar, dan juga Bojongmanik. Dan ternyata di siang hari gak cuma ada potensi hujan sedang, tapi juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah, teman-teman berdua, kayak di Padarincang, Gunung Sari, Pabuaran, Baros, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, terus juga Pemerayan, Kopo, Jawilan, Cisoka, Jayanti, Solear, Tiga Raksa, Panongan, Legok, lanjut lagi nih ya teman-teman berdua ke Pagedangan, Jiput, Mandalawangi, Cadasari, Menel, Saketi, Cimanuk, Cisata, terus Bojong, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Maja, Sobang, dan juga Cibeber, teman-teman berdua. Jadi cukup banyak potensi turun hujan di banyak daerah di siang hari, teman-teman berdua. Sedangkan malam hari dan dini hari di Banten bakal diperkirakan berawan. Untuk potensi hujan, teman-teman pro 2 ini kamu waspada juga ya, karena BMKG ngasih peringatan dini kamu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, terus juga Kabupaten Lebak bagian tengah dan utara, teman-teman pro 2. Terus kamu juga perlu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ya, ini dalam kategori sedang, teman-teman pro 2, di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya. Jangan lupa ya teman-teman pro 2, aku gak ada bosan-bosannya untuk kamu jaga-jaga lah ya, bawa jas hujan dan juga payungnya, teman-teman pro 2, taruhlah di mobil kamu, taruhlah di motor kamu gitu ya teman-teman pro 2, takutnya pas kamu lagi aktivitas di luar tiba-tiba hujan, teman-teman pro 2.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Pro 2, penantian panjang akhirnya berakhir ya setelah 28 tahun Taman Pro 2. Tim bulu tangkis putra Indonesia akhirnya meraih emas juga di Asian Games ya Taman Pro 2. Wah, ini gokil banget sih ya. Akhirnya emang kontingen Indonesia meraih medali emas perdana ya di Asian Games 2026 setelah secara heroik badminton bergu putra gitu ya. Epic comeback sih Taman Pro 2 menghadapi Cina dengan skor 3-2. Taman Pro 2 ini jadi emas pertama di Asian Games 2026 dan emas pertama bergu putra dalam 28 tahun Taman Pro 2. Wah, ini kemarin rame banget di media sosial, di timeline aku Taman Pro 2, terus banyak banget video-video para atlet-atlet kita yang benar-benar happy banget pas udah di yang terakhir gitu kan, langsung pada ke lapangan semua, happy banget semua Taman Pro 2. Jadi kayak congrats ya untuk para atlet-atlet bulu tangkis, sedangkan yang Indonesia sendiri untuk yang putri sendiri dapat perunggu gitu ya Taman Pro 2. Jadi yang kayak benar-benar atlet-atlet kita di Asian Games banyak banget menyumbang medali juga gitu ya Taman Pro 2. Semoga makin keren aja nanti ya di acara-acara atau di event-event pertandingan internasional lainnya.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: And I just

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.